0: lautan jauh di sana, layar-layar keberanian sedang terbentang. Sub flotilla bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol ketabahan, simbol kemanusiaan. Mereka berlayar bukan dengan senjata, tetapi dengan doa, harapan dan cinta untuk saudara di Gaza.
1: Namun perjalanan mereka penuh risiko, diintai ancaman, diganggu musuh, tetapi mereka tetap teguh kerana mereka percaya tiada sekatan yang mampu menghalang cahaya kemanusiaan.
0: Kita di sini mungkin tak mampu berada di kapal itu, tapi kita mampu menyatu hati, mendoakan keselamatan mereka, memberi sokongan tanpa henti, kerana perjuangan ini adalah perjuangan kita semua.
1: Sumut Flotilla, layar ketabahan menuju Gaza. Bersama kita, demi kemanusiaan, demi Palestin.

0: Victims of a human trafficking syndicate.
1: Ratusan pekerja dari pusat penipuan dari
2: gerakan 260.
3: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
4: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak ada babi dengan ayam ni. Tikus, semua ada kat sini. Habis tak ada buat apa, kena telan juga.
4: Segalanya bermula.

0: dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
1: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
0: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
2: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
3: 3 juta ringgit?
2: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
0: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
2: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
0: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini,

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Jangan nak tiru nak.
1: Ah, masuk.
2: Assalamualaikum. Bos, ingat saya lagi tak? Ni Kamal ni. Anak belakang Pak Ngoh. Kau baik, bos?
1: Waalaikumsalam. Pak Ngoh. Pak Ngoh mana ni?
2: Bos, ni. Pak Ngoh Amir, yang nak menegak ayam kat market tu. Dia yang suruh saya main jumpa bos ni.
1: Ah, Pak Ngoh orang Tanjung tu. Anak belakang ni?
2: Anak belakang dia.
1: Awak siapa?
2: Dah ni, dia habang saya. Dia kata bos duduk cari orang untuk kerja ni. Ada lagi lah.
1: Ah, betul ya, aku duduk cari orang lah. Cuma jawatan yang aku buka tu jawatan eksekutif pemasaran.
2: Oh, kena dengan saya.
1: Tu? Ha? Ada pengalaman?
2: Ish, bab pengalaman yang cerita, bos. Saya dulu pernah menegak jual burger online. Tapi tak berapa lama lah. Sebab saya buat burger ni, saya tak reti. Bab makan, saya reti.
1: Bab makan, anda cerita lah. Aku pun reti juga.
2: Betul ya?
1: Set, tadi hang kata hang duduk jual online-online kan?
2: Ha, burger online.
1: Kira hang terror juga komputer-komputer ni.
2: Lagi lah saya terror, bos. Saya paling terror sekali buka YouTube. Bos sebut lah nak tengok apa. SpongeBob, Upi Ipin, Omar Hana, episode berapa? HD, saya boleh buka apa? Don't worry lah.
1: Kau dandut lah, dandut.
2: Dandut?
1: Ada.
2: Eh, ada awak tak boleh? Boleh.
1: Tak buat apa. Hak tu, kita tak usah cerita lah.
2: Okay.
1: Lalu ni, hak buat main ni je. Resume hak aku.
2: Resume?
1: Resume.
2: Apa benda tu, bos?
1: Resume pun tak tahu.
2: Tak tahu?
1: Resume ni awak dah tulis nama, alamat, email, nombor telefon semua tu.
2: Oh, kena bawa?
1: Kena bawa. Kau tahu macam mana aku nak ambil kerja?
2: Pak Ngoh Habak kata tak payah pun.
1: Pak Ngoh Habak?
2: Ha?
1: Pak Ngoh Habak tak apa. Tak payah.
2: Tak payah?
1: Tak payah resume.
2: Okay.
1: Lalu ni lagu ni. Resume apa tak payah. Hang terror YouTube, hang terror TikTok, rumah, hampir balik.
2: Awak, maksudnya saya dapat ke ni?
1: Hang dapat.
2: Dapat?
1: Dapat.
2: Alhamdulillah, bos.
1: Pak Ngoh yang pasal.
2: Pak Ngoh yang pasal?
1: Pak Ngoh yang pasal, hang dapat kerja.
2: Nanti saya bakar dia orang.
1: Hampir apa, Pak Ngoh no?
2: Lepas
1: itu, hang jangan lupa ayam golek sekok.
2: Ayam golek sekok? Boleh, boleh, boleh. Nanti saya bawa. Assalamualaikum, bos. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
3: Sketsa Garam Belacan.
0: Jangan ditiru nak.

Alright, yang di Perlis FM baru sahaja berlalu. Hazama dengan Semacam Pandora. Dah pun bawa kita 8.40 minit pagi. Okey, nantikan 9.30 pagi nanti seperti yang saya nyatakan tadi ni. Kita akan bersama dengan yang berusaha Tuan Haji Zaharin Haris, iaitu Setiausaha Sulit kepada Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda, Pejabat Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Raja Perlis. Sekejap saja lagi kita akan bersamanya untuk membicarakan tentang kilauan cahaya. Apa pengisian kilauan cahaya yang ada pada tahun ini? Apa yang bakal dibawakan? Jadi sama-sama kita nantikan, kerana kilauan cahaya akan berlangsung pada 23 dan 24. Dari 23 hingga 24, makna kata 2 hari lah, hari Sabtu dan Ahad, bermula jam 9.30 malam hingga 11.30 malam di perkarangan Istana Arau. Jadi kalau nak pergi sana tu, tiap-tiap tahun macam tu lah, pakaian mesti sopan, bertingkah laku dengan baik, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mencolok mata. Ha, kerana di situ bukan tempat berdating dan sebagainya tau. Ha, di situ pergi untuk bergambar dan menikmati segala. Mungkin tahun ni ada pameran-pameran yang bakal diadakan, kemudian ada show juga kat situ, layan-layan kat situ, tapi bukan tempat dating, tempat-tempat sunyi tau. Ha, kan di situ adalah sebenarnya adalah kawasan larangan. Dan bila malam kilauan cahaya kita dapat masuk ke istana raja ni, dapat masuk ke Istana Arau ni, adalah sesuatu yang amat besar artinya bagi kita. Jadi peluang yang telah pun diberikan kepada rakyat negeri Perlis setiap tahun Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, gunakan sebaik mungkin, gunakan secantik yang mungkin. Okey, itu tentang malam kilauan cahaya. Nanti kita akan bersama dengan Tuan Haji Zaharin apa yang bakal diceritakannya. Tapi sebelum tu ada satu lagi program yang akan menyusul untuk rakyat negeri Perlis ni. Banyaknya program untuk rakyat negeri Perlis. Ha. Okey, ini adalah sempena juga sambutan ulang tahun Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis yang akan berlangsung di negeri Perlis ni. Sambutannya memang panas, memang hangat sangat. Oh, pelbagai acara telah pun berlangsung dan peluang untuk anda bersama-sama memeriahkan Festival Rakyat 3.0. Festival Rakyat sampai 3.0 dah. Tahun 2026 ni akan berlangsung pada 22 hingga 24 Mei. Eh, tarikh dia sama dengan malam kilauan cahaya, tapi yang ni waktu siang lah kan. Tapi kat dataran Lot 9 malam tu, nanti kita tengoklah waktunya. Pukul berapa, apa ceritanya? Kan? 7 pagi ya ni. Bermula dari pagi. Okey, okey, okey, okey. 22 Mei hingga 24 Mei. Malam kilauan cahaya 23 hingga 24 Mei. Eh, mana satu kena pergi ni? Okey. Yang di Lot 9 Kuala Perlis ni, Jumaat hingga Ahad bermula jam 7 pagi. Seawal 7 pagi. Dah ada dah orang kat situ. Tadi pelbagai acara menarik menanti pengunjung, antaranya Malam Citra Warna Kuala Perlis. Pertunjukan wow gegasi, pertunjukan wow berlampu, pertunjukan kereta berhias, seni suara burung, Perlis International Open Fight Night. Wow, gusti lengan, tarik tali, sepak raga ratus, pertandingan berwarna. Jadi anda boleh bawa lah keluarga ramai-ramai, sahabat handai untuk menikmati suasana penuh meriah ni, warna-warni dan sangat-sangat memeriahkan, sangat-sangat mengembirakan di festival terbesar yang menghimpunkan hiburan, budaya, tradisi dan komuniti negeri Perlis. 22 hingga 24 Mei di dataran Lot 9, Festival Rakyat 3.0. Jadi untuk peminat-peminat ataupun mungkin anda berjiwa seorang fighter, jangan lepaskan peluang tu. Saya tengok tu, Perlis International Open Fight Night. Open Fight Night. Jadi mana-mana fighter Muay Thai ke, tinju ke apa kan, asalkan anda ada kebolehan untuk, keberanian untuk masuk ring, naik atas ring untuk fight, ada juri apa semua, ada penghadir semua kan. Inilah masanya untuk anda membuktikan kekuatan diri anda. Asyik nak sepak kuah pisang ya. Kan? Asyik gaduh dengan jiran ya. Jadi jangan lupa tau, 22 hingga 24 Mei 2026 di dataran Lot 9. Tandakan tarikh tu, tanda, tanda, tanda, tanda, jangan padam. Tulis kat telefon tu, kat memori tu, kat memo anda tu, tulis siap-siap 22 hingga 24 Mei. Dan tulis juga untuk Malam Kilauan Cahaya 23 dan 24 Mei. Yang tu sebelah malam, yang tu sebelah malam. Oh, pening, tak tahu nak pergi mana satu. 8.44 minit pagi. Untuk rockers lama, untuk anda. Lama tak dengar lagu ni lah. Metalian tetap di sini.

Alright, baru saja berlalu untuk anda Matilian dengan tetap di sini menghiburkan anda 102.9 MHz. Dan berita yang kurang kita dapat ataupun kurang kita terima daripada pelayar-pelayar Sumut Flotilla yang sebenarnya kita tahu bahawa mereka telah pun disergap oleh musuh-musuh dari bangsa barbarik yang tak tahu apa yang mereka buat dengan semua pelayar-pelayar kita di Malaysia, dari Malaysia ni. Tapi ada saya tengok satu VTT semalam, ada menteri dari Israel, apa nama dia? Gezi apa, alah ama apa nama dia tu. Tak apalah, tak penting pun nama dia. Jahat tu. Telah pun pergi melihat dan melawat di sebuah penjara yang mereka diletakkan di sebuah penjara, dan mereka semua duduk dalam keadaan membongkok kepala tu rapat ke lantai, melutut tapi kepala rapat ke lantai, tangan ke belakang. Dia macam komando rest tau. Kedudukan dia macam komando rest tapi dia melutut. Kepala dia ke bawah. Dan kena provoke dengan menteri itu. Menteri itu kata, "Welcome to Israel, welcome to Israel, we are the master," kata dia. Oh, lepas tu ditunjuk pula kat dalam video tu. Nampak tak yang kau cakap wira, yang seluruh dunia cakap mereka ni wira, apa berlaku pada mereka? Cuba tengok keadaan mereka. Ui, sakit hati tau bila tengok VTT tu. Betul, dia kacang-kacangkan penyokong-penyokong Sumut Flotilla ni ataupun seluruh dunia yang sedang menyokong Palestin ni. Tengok apa yang mereka buat pada pahlawan yang kau anggap pahlawan tu. Tengok keadaan mereka sekarang. Tapi ada seorang perempuan bangun, "Free, free, free Palestine." Pang, kena tangan kepala, terduduk sat. Geram tau tengok video tu. Bayangkan, dia seorang menteri, dia boleh bersikap macam tu, tunjukkan pada dunia betapa barbariknya mereka ni. Sakit hati sangat-sangat tau. Saya bercakap ni dengan penuh emosi tau. Sebab dia kata yang hampa cakap wira, yang hampa kata ni mereka ni adalah penyokong teroris, kata dia. Tengok yang hampa cakap wira, yang hampa kata hero tu, apa dah jadi dengan mereka sekarang. "Welcome to Israel," kata dia. "Welcome to, we are the master." Dia tu tuan, dan dia memang mereka hebat dari segala-galanya. Bila perempuan ada keadaan yang menjerit-jerit, kita tutup mulut mereka, jangan biarkan mereka menjerit. Lepas tu dia kata dia akan bagi tahu Netanyahu, suruh tahan mereka ni bagi lama sikit. Untuk kali ni suruh tahan mereka bagi lama sikit, kata dia. Jangan dibiarkan keluar. Tahan bagi lama sikit. Aduh. Apapun kita kan yang tak mampu untuk berada di atas kapal Sumut Flotilla, yang tak mampu mengharungi apa yang sedang diharungi oleh pelayar-pelayar Sumut Flotilla, apa yang boleh kita buat? Buat video supaya kata jangan pergi. Buat video dan mengkotak-katik orang yang menyokong Sumut Flotilla. Kan macam tu. Berdoa geng, berdoa geng, supaya dunia terus terbuka mata dengan apa yang mereka usahakan. Kerana kita tak bawa senjata untuk pergi berperang, bukan itu cara kita. Sekarang membuka mata dunia. What is Israel? Barbarik. Betul-betul barbarik.

Azra dah pukul 9 pagi, nanti kita nak ke National FM untuk utama 9 pagi, dan kita akan kembali semula nanti untuk jam yang terakhir. Afizan juga Musatira, Harap Palsu, Polis FM serasi denganku.

0: lautan jauh di sana, layar-layar keberanian sedang terbentang. Subuk Flotilla bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol ketabahan, simbol kemanusiaan. Mereka berlayar bukan dengan senjata, tetapi dengan doa, harapan dan cinta untuk saudara di Gaza.
1: Namun perjalanan mereka penuh risiko, diintai ancaman, diganggu musuh, tetapi mereka tetap teguh kerana mereka percaya tiada sekatan yang mampu menghalang cahaya kemanusiaan.
0: Kita di sini mungkin tak mampu berada di kapal itu, tapi kita mampu menyatu hati, mendoakan keselamatan mereka, memberi sokongan tanpa henti kerana perjuangan ini adalah perjuangan kita semua.
1: Somut Flotilla, layar ketabahan menuju Gaza. Bersama kita demi kemanusiaan, demi Palestin.
2: Lakukan apa sahaja. Lakukan sebaik mungkin. Lakukan semampu kita demi Gaza, demi Palestin. Demi anak-anak mereka yang sedang kelaparan di sana.

The Love yang menyatakan kita masih lagi ada rasa cinta, ada rasa peri kemanusiaan terhadap mereka yang memerlukan. Sebab itu Malaysia melakukan pelayaran Smooth Flotilla. Baik, saudara, seperti dinyatakan, sebentar lagi kita akan bersama dengan tetamu kita yang akan berada di konti kejap lagi, iaitu yang berusaha

kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita ni yang semuanya memang muka-muka ceria, semua wajah-wajah ceria. Saya tengok muka dia pun, saya pun nak masam tadi kan. Letih dari pukul 6 tadi tengok-tengok muka tuan hari dengan sahabat-sahabat semua, saya jadi ceria balik. Orang ceria tu yang kata vibe positif tu. Jadi anda juga sebarkan vibe positif anda kepada siapa sahaja yang berada di sekeliling anda. Okey, sebelum kita nak pergi dengan malam kilauan cahaya yang pakat nak tanya, dah 3 hari dah tak ada akal, hari ni kita nak abang nak pergi ada asyik lagi. Tunggu sekejap. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahu juga tentang sambutan ulang tahun keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Ada Festival Rakyat 3.0 bagi tahun 2026. Bila saya tengok tarikh tu, dia sama. Tapi dia awal sehari, 22 Mei hingga 24 Mei 2026. Hari Jumaat hingga hari Ahad. Bermula seawal, tapi yang ni bermula seawal 7 pagi di dataran Lot 9 Kuala Perlis. Jadi pelbagai acara menarik nanti anda. Jangan lupa Malam Citra Warna Kuala Perlis, pertunjukan Wow Gegasi, Wow Berlampu, pertunjukan Kereta Berias, Seni Suara Burung, Perlis International Open Fight Night, Gusti Lengan, Tarik Tali, Sepak Raga Ratus dan pertandingan Moana turut dialihkan sana. Bawa semualah, bawa keluarga semua, saudara mara, anak dan lain-lain, bawa sekali semua untuk menikmati suasana yang penuh meriah ni. Jangan lupa tahu tanda tarikh tu, tanda 22 hingga 24 Mei 2026. Tapi beda-beda bahagi-bahagi dengan Malam Kilauan Cahaya. Itu jangan lupa. Walaupun tarikh dia sama, Malam Kilauan Cahaya jangan lupa, cik. Kan? Okey, sebentar lagi kita akan bersama untuk mengetahui, menelusuri apa isi kandungan Malam Kilauan Cahaya bersama dengan anak yang berusaha Tuan Haji Zaharin yang dah pun bersama saya di konsi. Lepas ni lah. Lepas lagu Pasha.

hari-hari kita ini kan, perlulah kita jalani ia dengan penuh bersemangat. Ha, semangat apa tu UAM? Semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat untuk membesarkan anak-anak, semangat untuk bangunkan keluarga kita. Tapi kan, semangat saja tak cukup. Kita perlukan ilmu. Kita perlu ada strategi. Jadi, kita kenalah belajar kan? Ha, lepas belajar, kita kena amalkan. Amalkan secara konsisten dan berdisiplin. Barulah berjaya kerja-kerja yang kita rancangkan dan mudah-mudahan cita-cita kita pun akan terhasil. Betul tak? Salam dari UAM, padu berstyle.

0: Baiklah, saudara, seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan tetamu kita yang berada di konti kita untuk hari ini, iaitu yang berusaha Tuan Haji Zaharin Haris, Setiausaha Sulit kepada Duli Yang Amat Mulia Raja Muda dan pejabat Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, untuk memperkasakan tentang Malam Kilauan Cahaya. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Okey, untuk rakan-rakan kita, anda boleh dengar, boleh menonton kita di Facebook live kita dan juga di TikTok kita. Hari ini nampak muka Tuan Haji Zaharin, wajahnya yang macam saya katakan tadi, vibe positif tu ada. Dia masuk-masuk saya tu, jadi semangat saya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tuan Haji, kita nak bicaralah, kerana ramai rakyat negeri Perlis duk tanya setiap kali sambutan ataupun ulang tahun kepeteraan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, mereka akan bertanya tentang Malam Kilauan Cahaya. Malam Kilauan Cahaya, yang tahu dia tanyalah. Dia nak pergi tak sabar-sabar sangat ni. Tapi yang tak tahu lagi ni Tuan Haji, apa tu Malam Kilauan Cahaya tu Tuan Haji?
1: Okey, baik. DJ Sazali, terima kasih. Okey, Malam Kilauan Cahaya Istana Arau ataupun kita brandkan sebagai hashtag MKC26 untuk tahun MKC26. Ni tahun 2026 lah. 26 ni maksud dia tahun 2026. Kadang-kadang yeah, orang tanya, ingat kali ke 26 kan?
0: Tak.
1: Jadi setiap tahun ni sempena sambutan ulang tahun keputeraan yang ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis untuk tahun ni. Jadi kita atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, kita akan anjurkan, Istana Arau akan anjurkan Malam Kilauan Cahaya. Jadi di mana Malam Kilauan Cahaya ni, kita akan buka istana tu. Kita akan buka istana tu untuk rakyat masuk lah, untuk tengok ada persembahan. Dan yang paling utama sekali, kita buat lampu-lampu. Lampu-lampu hiasan ni memang banyak lah. Jadi maksudnya rakyat boleh datang berkunjung ke istana. Dan kita nak, salah satu tujuan dia adalah untuk kita nak rakyat ni dekat dengan institusi raja, merasa suasana kat istana macam mana, semua. Jadi Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis perkenan agar istana dibuka selama 2 hari, 2 malam, untuk dilaksanakan Malam Kilauan Cahaya Istana Arau ni.
0: Ada yang tanya, siang boleh masuk juga ke?
1: Siang tak ada. Kalau siang dibuka lampu, kita tak nampak. Dia sebab tujuan utama dia tu lampu-lampu hiasan tu.
0: Kilauan cahaya.
1: Kilauan cahaya.
0: Sungguh juga. Kan? Jadi untuk anda selama ni duduk lalu depan istana, tapi jalan arah tu kan, lalu depan istana tengok betapa indahnya, betapa cantiknya, tak pernah nak melangkah masuk. Ini peluang anda untuk melangkah masuk kan. Jadi bila tu yang boleh pergi tu Haji?
1: Okey, jadi atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, kita akan buat Malam Kilauan Cahaya Istana Arau ni pada 23 Mei dan 24 Mei, Sabtu dan Ahad ni. Sabtu Ahad ni lusa. Jadi pada jam 9.30 malam hingga 11.30 malam. Kita buka tak lama pun, 2 jam ya.
0: Ambil peluang tu cepat.
1: Jadi kita tak boleh nak buka lama lah atas sebab-sebab tertentu, sebab kita nak kena jaga apa, kawalan keselamatan apa semua. Jadi kita buka 2 jam ni, jadi gunakan peluang 2 jam ni untuk berkunjung ke Istana Arau nanti.
0: Pilah ramai-ramai. Bawa semua, bagi tahu, boleh bagi calling-calling juga kawan-kawan dari luar Perlis kan. Bukan saja untuk negeri Perlis.
1: Musim ni musim kita dah start cuti sekolah. Jadi dah start cuti sekolah selama 2 minggu ni, lepas tu minggu depan pun nak raya haji. Jadi yang mana balik kampung apa semua tu, bawa lah family mai ke Istana Arau ni.
0: Jadi untuk anda yang sedang menonton TikTok, yang tak dapat menerima frekuensi kita dari luar sana, yang kata ambil peluang ni untuk anda bercuti di Perlis, datang ke Istana Arau untuk Malam Kilauan Cahaya seperti yang dinyatakan oleh Tuan Haji tadi. Yalah Tuan Haji, selalu tanya apa ada kat sana, selalu dia tanya ada bunga api ke, ada show-show ke, ada apa ke kan. Jadi apa pengisian itu Tuan Haji?
1: Okey, kalau buat pengisian ni, kita sepanjang 2 jam tu bukan sekadar lampu hiasan semata-mata. Jadi juga atas limpah perkenan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis, jadi segala pengisian apa semua ni kita apa dapatkan perkenan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis sendirilah. Yang mana Tuanku apa, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis perkenan untuk pengisian yang kita akan buat, antaranya ialah satu yang utama, lampu hiasan. Lampu hiasan seluruh istana ni. Lepas tu kita ada persembahan ni, kita ambil daripada Universiti Malaysia Perlis. Universiti Malaysia Perlis, sebab kita collaborate, kita collaborate dengan jabatan-jabatan dan beberapa agensi ni, lebih kurang dekat 20 lebih lah jabatan juga agensi bekerjasama untuk jayakan Malam Kilauan Cahaya ni. Jadi Unimap akan in charge untuk persembahan. Kita ada pentas apa semua, more to tarian tradisional, tarian moden, nyanyian. Dan yang istimewa kali ni, untuk pertama kalinya kita bawakan magic show, persembahan silap mata. Sebelum ni tak pernah ada.
0: Betul lah.
1: Jadi kali ni kita akan kita dapat persembahan silap mata untuk kita bawa kat istana nanti. Dan selain daripada tu, kita juga ada pameran-pameran daripada jabatan. Lebih kurang ada 9 jabatan dan juga agensi yang akan buat pameran, termasuk akan ada satu photo booth untuk nak bergambar family semua. Lepas tu kita ada juga lawatan terbuka galeri Diraja Arau. Sebab galeri Diraja Arau ni dia ada koleksi-koleksi peribadi tuanku, duli-duli tuanku. Jadi galeri Diraja Arau ni kalau kita tengok, dia tak buka kepada publik. Kita tak buka kepada umum. Semua atas limpah perkenan duli tuanku lah. Jadi atas limpah perkenan duli-duli tuanku, kita akan open galeri Diraja Arau ni untuk tengok pameran barang-barang bersejarah, koleksi-koleksi peribadi duli-duli tuanku. Jadi antara pameran-pameran yang kita akan buat ni, yang mendapat kerjasama yang akan bantu kita adalah daripada satu, daripada Regimen 504 Askar Watania. Akan ada pameran barang-barang tentera. Lepas tu daripada pameran polis Diraja Malaysia pun ada. Jadi ada juga pameran daripada Persatuan Woodball Negeri Perlis. Sebabkan Persatuan Woodball ni mereka tengah duk fokus nak buat World Cup Championship bulan 7 ni. Jadi kita bagi apa, kita jemput juga Persatuan Woodball untuk kenalkan sukan woodball tu sendiri.
0: Woodball kat Malaysia ni Perlis memang lead lah.
1: Memang kalau tengok pemain ni tu ramai daripada Perlis lah.
0: Tak nak cakap apa kan.
1: Jadi selain daripada tu, kita ada juga pameran PTPTN. Kita ada juga pameran daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIP. Kita ada juga pameran daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perlis. Dan kita ada juga pameran anggota daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Perlis, termasuk juga pameran daripada SW Corp. Dan yang terakhir, pameran daripada My Eco Discovery yang berkaitan dengan tourism pelancongan. Sebab kita kan Perlis ni orang kata dah terkenal dengan pelancongan kan. Jadi kita buat eco tourism ni jugalah.
0: Tapi malam tu pergi mesti berpakaian cantik lah, sebab kita tahu satu kerugian kalau anda tak bergambar pada malam tu, kerana setiap sudut kawasan-kawasan yang dibenarkan kan, kawasan-kawasan yang dibenarkan oleh pihak istana ni memang cantik, semuanya cantik. Saya tidak tahu, saya tak pernah lepas. Mesti saya hadir sebab pengalaman daripada pernah bekerjasama juga dulu kan. Jadi pengalaman tu rasa macam rugilah kalau terlepas malam kilauan cahaya ni kan.
1: Kita memang expect pengunjung yang ramai lah. Sebab apa, dan dari samping apa pameran ni pun kita ada sediakan photo booth. Kalau nak bergambar apa ke, boleh lah, kita memang jemput. Siapa-siapa yang mai tu nak buat live, nak buat apa gambar, nak upload kat media sosial, kita alu-alukan lah. Sebab malam tu je kita open istana ni. Sebab kalau hari-hari lain tak boleh kita nak masuk istana macam tu.
0: Tapi apa, jangan lupa jugalah hashtag Malam Kilauan Cahaya 26 tu kan.
1: Hashtag MKC 26.
0: Itu kena ada lah, apa orang tahu kat mana ni kan. Biar tahun depan dia tunggu-tunggu pula nak main pula kan. Marah dia kalau kawan ya, kalau macam tu kan. Okey, semestinya lah kehadiran kita, nanti kita cerita bab jumlah pengunjung dan sebagainya. Dan kita tahu setiap tahun akan mendapat sambutan dan akan menjadi satu satu yang penting lah untuk kita peringatkan kepada warga negeri Perlis ni tentang penutupan jalan. Mesti berlaku kan penutupan jalan. Jadi macam mana cara penutupan jalan ni berlaku, bermula pukul berapa, dari mana sampai ke mana ni jalan ditutup ni, tu Haji?
1: Okey, untuk jalan ditutup, mungkin ramai orang tanyalah pasal apa kena tutup jalan kan untuk untuk sepanjang tempoh 2 malam ni. Jadi kita ambil kira keselamatan lah, prosedur keselamatan, sebab kan kalau ikut pengalaman yang lepas-lepas, puluhan ribu. Satu malam tu puluhan ribu orang akan berkunjung yang akan berjalan kaki dekat tepi-tepi jalan tu. Jadi untuk keselamatan, kita tutup jalan supaya memudahkan pengunjung untuk berjalan kaki apa semua. Sebabkan kawasan-kawasan parkir juga kita sediakan. Jadi kalau ikutkan dekat sini, jalan kedua-dua hala lah depan istana tu, jalan kedua-dua hala tu kita akan start tutup sementara waktu. Dia akan start tutup daripada pukul 8 malam. 8 malam start tutup sampailah program selesai. Kita tadi kata 9.30 sampai 11.30. Kita estimate 11.30 tu tak ada lah kita terus buka jalan balik mengeju, sebab orang nak jalan kaki balik.
0: Betul.
1: Mungkin dalam 12 lebih lah, 12 tengah malam macam tu kita akan buka balik jalan. Okey, jadi kawasan yang kita start ni daripada simpang lampu isyarat dekat apa, Masjid Negeri tu. Kan Masjid Negeri tu ada traffic light nak corner masuk KTM belakang tu. Start daripada traffic light tu kita tutup sampailah ke simpang dekat lampu isyarat Dewan Civik tu.
0: Oh,
1: Okay. Depan sikit daripada Dewan Sivik tu kan ada macam apa monumen bunga mah.
0: Macam hari keputeraan hari tu jugalah jalan dia ditutup.
1: Ya, sama macam hari keputeraan. So daripada monumen bunga mah tu sampai traffic light Masjid Negeri. Sepanjang jalan dua-dua hala ni kita tutup. Daripada 8 malam sampai ke program selesai kita anggarkan 12 tengah malam lah.
0: Kira 23 dan 24 tu dua hari itulah
1: kita tutup. Untuk 2 hari tu je kita tutup malam tu.
0: Okey, kita akan kembali bersama dengan Tuan Jajah Tuan Haji Zaharin Haris, Setiausaha Sulit kepada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda, Pejabat Duli Yang Maha Mulia Raja, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, selepas ini untuk memperkatakan tentang Malam Kilauan Cahaya. Terus dengarkan Perlis FM, Serasi Denganku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan agensi Anadolu memetik kenyataan kumpulan hak asasi manusia adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sebelumnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier 3 Plus itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Pasaran saham Asia melonjak awal dagangan hari ini susulan keputusan Iran meneliti cadangan baharu daripada Amerika Syarikat sekaligus memberi harapan kemungkinan konflik di Asia Barat dapat ditamatkan. Perkembangan itu memberi keyakinan kepada pelabur global. Indeks utama Jepun Nikkei 225 meningkat lebih 3% pada awal dagangan. Di Korea Selatan, indeks penanda aras Kospi melonjak lebih 5%. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Perdana Menteri Britain Keir Starmer mempertahankan keputusan kontroversi kerajaannya untuk melonggarkan sekatan terhadap import bahan api jet dan diesel dari Rusia. Langkah itu menerima kritikan hebat daripada parti pembangkang. Ketua Parti Konservatif Kemi Badenoch menuduh kerajaan Britain membantu membiayai perang Rusia di Ukraine melalui pembelian minyak tersebut. Starmer bagaimanapun memaklumkan lesen perdagangan berkenaan bersifat sementara dan akan disemak secara berkala. Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Norway melaporkan kes pertama influenza avian atau selesema burung pada beruang kutub di Eropah. Virus itu dikesan pada bangkai seekor beruang jantan berusia setahun yang ditemukan mati di Kepulauan Svalbard. Menurut Institut Veterinary negara itu, virus berkenaan turut ditemukan pada seekor virus dewasa yang mati. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada tren yang menunjukkan virus selesema burung semakin banyak dikesan dalam mamalia di seluruh Eropah. Sukan kejohanan kelab ASEAN Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Subhanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Aston Villa muncul juara Liga Eropah 2026 selepas menewaskan Freiburg 3-0 di Istanbul awal pagi tadi, sekaligus menamatkan penantian selama 44 tahun setelah kali terakhir menjulang piala berkenaan pada 1982. Gol Villa dijaringkan Yuri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: menyokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Perlis FM pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai saya sebentar tadi. Anda bersama dengan saya Zali Ahmad daripada jam 6 pagi hingga ke 10 pagi tadi. Dan kini Hana Moy akan menemani anda dari jam 10 pagi hingga 2 petang di dalam Hangat Lead. Dan terima kasih diucapkan kepada semua pendengar Perlis FM yang terus setia mendengar Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz. Dan di mana juga anda berada, terima kasih kerana bersama dengan Perlis FM. Dan hari ini Khamis 21 Mei 2026 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan kita pun dah berada di pertengahan bulan ya. Dan nak menghampiri ke Raya Aidil Adha tak lama lagi, minggu depan je lagi kan. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan bersama dengan Perlis FM bersama dengan Hana Moy pada hari ini sehingga jam 2 petang. Kepada yang baru balik daripada kerja tu, selamat berehat diucapkan. Kepada yang tengah bekerja, selamat bertugas juga diucapkan. Jadi banyak lagi info-info yang akan Hana kongsikan sepanjang Hana bersiaran pada hari ini. Dan jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Hana Moy di dalam Perlis FM, serasi denganku. Jom kita layan sinaran daripada Sheila Majid.

istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Baiklah saudara, marilah sama-sama kita ikuti rancangan Syakirin yang bertajuk Hari Arafah bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Mari kita sama-sama ikuti rancangan Syakirin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Apa khabar agaknya sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Doa dan harapan daripada saya semoga insya Allah kita sama-sama diberikan Allah kesihatan yang baik. Diberikan nikmat sihat adalah suatu anugerah yang sangat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, semoga dengan nikmat sihat ini dapat kita manfaatkan untuk mencari kebaikan, untuk mencari amalan yang boleh kita lakukan supaya dapat menjadi bekalan.

harta dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita dilupakan untuk mencari bekalan kematian kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah pun berada di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah yang kita sebut sebagai bulan haji. Sebagai bulan haji di mana di dalamnya ada suatu amalan, ada suatu kefarduan, iaitulah ibadah haji. Ibadah haji ini selalunya dikaitkan dengan satu hari, iaitu yang disebutkan sebagai hari Arafah. Maka kesempatan kali ini, dalam rancangan Asyakirin ini, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita melihat, kita memahami tentang maksud dan intipati daripada hari Arafah ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah untuk tahun 1441 Hijrah ini, Allah memberikan kepada kita suatu nikmat yang tidak disangka-sangka, iaitu kita tidak diberikan peluang untuk mengerjakan ibadah haji. 30 ke 32 ribu jemaah haji Malaysia yang sepatutnya berangkat pada tahun ini, Allah tunda. Allah beri ujian tidak dapat mengerjakan ibadah haji dengan sebab adanya wabak. Tetapi satu hikmah yang tersembunyi ialah kita semua akan dapat berada di tanah air untuk merasai apa yang disebut sebagai Hari Arafah berada di Malaysia. Kenapa saya sebut begitu, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kalau kita teliti, ada beberapa perbezaan di antara amalan sunat bagi orang yang mengerjakan haji dengan orang yang tidak mengerjakan haji. Salah satunya ialah berpuasa pada hari Arafah. Berpuasa pada hari Arafah, tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan lupa, adalah suatu tuntutan, satu perkara yang sunat bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadah haji. Bila ke hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Pada 9 Zulhijjah, jemaah haji yang mengerjakan ibadah haji, mereka di sana berwukuf di Arafah. Pada 9 Zulhijjah. Tetapi mereka yang berada di tanah air, contohnya kita di Malaysia ini, kita duduk di sini, kita dituntut ataupun disunatkan untuk mengerjakan puasa sunat hari Arafah. Tetapi orang yang buat haji, mereka tak dituntut. Bahkan kalau mereka berpuasa sunat, berpuasa juga, mereka tidak mendapat apa-apa. Dia jadi lara, dia jadi sia-sia. Jadi sebab itulah saya kata ini di antara hikmah yang Allah nak berikan kepada kita. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Sebab kelebihan berpuasa hari Arafah ini sangat besar. Di antaranya kata Nabi SAW, صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. Puasa pada hari Arafah itu diampunkan 2 tahun dosa. Dosa yang dilakukan 2 tahun, iaitu madiyatin, dosa yang tahun sebelum dan tahun yang akan datang, diampunkan oleh Allah dengan kelebihan berpuasa pada hari Arafah. Sehari saja kita berpuasa, maka diberikan ganjaran yang begitu besar oleh Islam, oleh Allah kepada kita. Sebab itu hari Arafah ini adalah satu hari besar yang sebenarnya patut untuk kita rebut, kita ambil. Kalau kita tengok sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana besarnya kelebihan hari Arafah ini. Diumpamakan Arafah ini selain daripada Aidil Adha adalah suatu hari perhimpunan besar umat Islam berkumpul bersama-sama di Arafah, dan ia adalah suatu perayaan, suatu simbol kesepaduan, kesepakatan umat Islam. Sebab itu sebagai orang Islam, tuan-tuan dan puan-puan, Arafah ini adalah hari besar bagi kita, hari yang patut kita kenang, kita ambil fadilat, kita ambil kelebihan-kelebihan untuk kita beramal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, ayat yang disebutkan sebagai ayat yang terakhir diturunkan, wahyu yang terakhir diturunkan, kata sebahagian daripada ulama, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sadaqallahul azim. Pada hari ini
aku telah sempurnakan untuk kamu agama.

Mu dan telah aku cukupkan kepadaku nikmat-Mu dan aku redha Islam sebagai agama bagi kamu. Ayat ini, ayat yang disebut sebagai Al-Yawma Akmaltu Lakum itu telah aku sempurnakan. Maknanya Islam itu sempurna dan ayat yang menceritakan kesempurnaan Islam ini diturunkan pada hari Arafah dan diturunkan di padang Arafah. Sebab itu kalau kita tengok daripada kisah turunnya ayat ini, para sahabat menangis, tuan-tuan dan puan-puan. Para sahabat menangis. Kenapa mereka menangis? Sebab mereka memahami sesuatu yang tersirat daripada ayat ini. Iaitu bila Allah menyebutkan agama itu telah sempurna, maka mereka tahu bahawa detik dan saat kematian, kewafatan Rasulullah sesungguhnya sangat dekat. Sebab mereka faham pengutusan Rasulullah adalah untuk menyampaikan risalah Islam. Jadi selagi tidak sempurna, maka perlunya ada Rasul. Tetapi bila telah sempurna, maka Rasul akan diangkat oleh Allah dengan maksud akan diwafatkan. Sebab itu kita tengok bagaimana hari Arafah diturunkan ayat yang begitu penting. Ayat yang menjadi sebagai satu mercu tanda kesempurnaan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu, selepas hari Arafah, kita akan bertemu dengan 10 Zulhijjah, apa yang kita sebutkan sebagai Aidil Adha. Aidil Adha ini, tuan-tuan dan puan-puan, juga adalah suatu hari yang sangat besar makna dan nilainya bagi umat Islam. Bagi kita di Malaysia, saya sangat faham. Kita tunggu berlakunya Aidil Adha sebab kita nak balik kampung. Kenapa? Sebab Aidilfitri hari itu PKP. Kita tak boleh nak rentas negeri. Kita tak boleh nak balik kampung. Kita tak boleh nak meraihkan Aidilfitri dengan mak ayah dan sebagainya. Jadi kita tunggu ada orang, saya guna istilah yang minta maaf, mungkin tak sesuai. Ada orang nak balas dendam. Aidil Adha ini aku nak raya puas-puas. Sebab Aidilfitri aku tak boleh beraya. Bukan begitu yang kita nak, tuan-tuan. Tapi bila saya sebut 10 Zulhijjah sebagai Aidil Adha, adalah hari sembelihan, hari raya sembelih, hari raya pengorbanan. Maka mari kita lihat juga, bila kita sebut hari Arafah, kita nak sebut juga bagaimana selepas berlaku hari Arafah adalah hari nahar, iaitu hari penyembelihan, di mana kita akan menyembelih binatang korban. Dan pengorbanan ini antaranya kita nak mengenang semula bagaimana Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail, kedua beranak ini telah mengorbankan kecintaan mereka semata-mata untuk menunaikan tuntutan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata kita hari ini, kita cuma diminta untuk mengorbankan sebahagian daripada binatang. 1/7 daripada lembu ataupun 1/7 daripada kerbau ataupun 1 ekor kambing. Itu saja sebagai lambang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bilakah kita dituntut melaksanakan ibadah korban? Bermula daripada selepas solat Aidil Adha sehinggalah terbenamnya matahari 13 Zulhijjah. Maknanya kita ada 4 hari, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi rebutlah peluang, rebutlah ruang yang ada ini sebagai tanda kita taat patuh kepada perintah Allah. Apa sangat dengan 700 yang kita nak keluarkan untuk kita ambil sebahagian daripada lembu. Buatlah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita laksanakan tuntutan, kita laksanakan perintah Allah ini sekadar yang kita mampu sebagai tanda ketaatan kita. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sempena kita menyambut 9 Zulhijjah hari Arafah, saya nak mengajak kita sama-sama untuk berpuasa pada hari Arafah supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah. 2 tahun dosa kita diampunkan dan kita cuba insya-Allah untuk yang keduanya melaksanakan ibadah korban sebagai tanda ketaatan kepatuhan kita kepada perintah Allah. Ya, dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita melahirkan jiwa yang taat patuh kepada perintah Allah. Bukan semata-mata nak balas dendam
sebab kita tak boleh beraya Aidilfitri. Tidak. Tetapi ini adalah sebagai satu tanda kesyukuran kami, ya Allah, dengan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sedikit yang kami korbankan, tapi pandanglah kami dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sekian untuk kesempatan kali ini. Saya juga nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Aidil Adha, dan ampun dan maaf daripada saya andainya ada salah dan silap, ada ketelanjuran bicara yang saya utarakan. Sesungguhnya kebaikan itu daripada Allah yang bersifat maha sempurna, dan kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

Baiklah, itulah saudara, kita telah pun mengikuti rancangan Asyakirin yang membawa tajuk Hari Arafah bersama Ustazah Nur Asma Abdullah sebentar tadi. Semoga dapat memberi manfaat dan manfaat kepada kita semua. Okey, baiklah, pada para pendengar, selepas ini kita akan mengikuti Sinar Duha dan kemudian kita akan ikuti bersama-sama lagu-lagu FYP. Dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Perlis FM, Serasi Denganku.

0: Sinar Duha.
1: Ustaz.
2: Abang, Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Nak tanya satu lagi hari ni. Kita ni sebagai bapak ni Ustaz, hari-hari pesan kat anak-anak, cik makan tangan kanan, cik jangan makan tangan kiri, nanti makan dengan setan. Nak tanya Ustaz, betul kita duduk abang tu, betul ke setan makan tangan kiri ni Ustaz?
1: Okey, yang pertama, saya pun tak pernah tengok syaitan. Kita semua tak pernah tengok syaitan. Itu yang pertama. Tak tahu lah kot, DJ Sazali pernah jumpa ke tak tahu lah. Alhamdulillah, kita tak pernah tengok syaitan dalam bentuk dia yang asal. Jadi kita nak tahu dia makan dengan kanan kiri ke kanan syaitan ni, Nabi yang abang kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sendiri sebut, fa'inna syaitan yakulu bishimalihi. Nabi kata sesungguhnya syaitan itu, dia makan menggunakan anggota kiri dia. Maksudnya tangan kiri dia lah. Jadi kalau kita ni makan dengan tangan kiri, kita ibarat macam kita dah ikut apa yang syaitan buat. Sedangkan syaitan tu musuh kita. Kalau kita ni ada musuh, kita tak akan tiru apa musuh kita buat. Contohnya kita katakan, selalu benda ni orang perempuan jadi. Kalau dia tengok musuh dia pakai baju warna sama dia, dia pun dah gelabah dah hari tu. Asal macam nak tukar nama pakai warna yang sama. Kita ni kalau musuh kita ni syaitan, dia makan dengan kiri, kita pun nak lah berbeza dengan dia. Jadi sunnah Nabi ni, akan Nabi kata, makan kita ni sepatutnya manusia ni, kul bi yaminik, makan guna tangan kanan. Sebab apa? Jangan kita tiru syaitan. Dia makan bishimalihi, tangan kiri. Jadi betul lah apa kita abang kat anak-anak ke semua, makan dengan kanan sunnah Nabi. Kalau tangan kiri, macam syaitan. Syaitan makan dengan kiri.
3: Dengar tu cik, Ustaz dah pesan, makan tangan kanan, jangan tangan kiri cik dah.
0: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Lagu hits TikTok FYP.
1: Perlis FM serasi dengan ku masih lagi bertemankan dengan Hana hari ini di dalam hangat lead dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Baiklah, tadi kita dah pun mengikuti segmen Asha Kirin dan juga Sinar Duha, dan kini kita akan memasuki lagu-lagu FYP dan juga diikuti dengan pada jam yang kedua nanti dengan lagu Back to Back Sarang Hae, lagu Korea Back to Back. Dan jadi nantikan dan terus setia bersama dengan Perlis FM, dan walau anda di mana juga anda berada, teruslah dengar Perlis FM sebab Perlis FM ni kita bukan boleh dengar dekat radio je. Kita juga boleh melayari live streaming kita melalui rtmclick.gov.my. Ha, jadi kat mana je anda ada, boleh dengar dan ikuti Perlis FM. Dan juga untuk jam yang kedua nanti, kita akan ada di segmen Tudung Saji dan juga segmen Sega. Dan anda boleh menghantarkan menu masakan tudung saji anda hari ini melalui talian WhatsApp konti 017-454-1688. Nanti pada jam yang kedua nanti, Hana akan kongsikan menu masakan tudung saji anda. Okey, jadi jangan ke mana, terus kita layan selepas ini lagu-lagu FYP di TikTok. Jom teruskan bersama dengan Perlis FM serasi denganku. Jom layan.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Amira Usman.
1: Rasa dan segenap takdir kan semuanya dari Ilahi.
0: Teruskan dengar Penis FM 102.9.

Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya

Bidadariku, itu dia nyanyian daripada Alpa P. Ramli dan Saloma. Okey, baiklah, kepada pendengar setiap Place FM yang ingin menghantarkan kiriman ucapan ataupun menu untuk jam yang kedua nanti, menu-menu tudung saji, boleh hantarkan ke ruangan konti WhatsApp Place FM kita 0174541688. Nanti pada jam kedua Hana akan kongsikan menu-menu tudung saji yang anda telah sediakan untuk tengah hari ini. Mendung je cuaca kat luar tu ya. Nampaklah matahari sikit. Sejuk je kan. Mana yang baru balik tugas tu mungkin tengah berehat. Belum lagi ada plan nak masak mungkin. Tapi bolehlah fikirkan. Mana nak tahu dengan perkongsian anda. Bolehlah kawan-kawan kita dekat luar sana nanti lepas bangun tidur nanti bolehlah masak menu-menu mungkin tak ada idea kan. Bolehlah kita sama-sama membantu rakan-rakan kita yang mana yang tak tahu nak masak apa hari ni. Kan? Boleh kita sama-sama kongsikan di talian konti WhatsApp yang Ana telah kongsikan sebentar tadi. Okey, baiklah, selepas ini kita akan layan lagu Nabila Razali, Balas Baik. Okey, jom kita layan Police FM Serasi Denganku. Jom.

0: Hai Gen Z, klik, score, like tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanda Akhila Zahidah, pengulas sukan MC Cilik Bubi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada
1: vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Yahoo, cuti sekolah. Yeay. Ha, bercuti memang seronok. Tapi kalau bercuti lama sangat, jangan lupa bagi tahu jiran. Maklumkan juga kepada balai polis berhampiran rumah anda. Ha, lagi satu. Hentikan sementara langganan surat khabar. Ingat, penjenayah boleh menghidu ketiadaan anda.
2: Ni nak habak mai, hampa jangan duk kalih nah. Terus dengar.

0: merokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku. Rancangan tajam. Perlis FM Surasi denganku, kembali lagi bersama dengan Hana dan juga Saiful di dalam rancangan Tajaan Film Distributor. Okey Saiful?
1: Ya, saya.
0: Ya, boleh teruskan.
1: Okey, baik, terima kasih. Bertemu kita kembali kan, bayangkan dengan tadi harga di bawah RM1,000 pun anda dah boleh dapat satu tilam baru yang lebih selesa. Jadi kepada pendengar semua yang mana bercadang kan nak tukar tilam yang lama kepada tilam baru yang lebih selesa, boleh terus dapatkan tilam idaman. Kita ada untuk saiz queen yang berketebalan 8 inci tebal,

0: daripada harga asal tadi $999, yang mana anda ada tilam lama tu boleh tolak sahaja, trade-in je tilam lama anda. Tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, kita bagi potongan RM300, yang mana harga yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah nanti pada harga serendah $699 sahaja. Jadi pada anda yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, seterusnya juga lagi, mungkin ada dalam kalangan pendengar kita yang nak mencari satu set lengkap terus kan. Mungkin nak mencari tilam baru, katil baru kan. Yang mana mungkin ada yang nak masuk ke rumah baru ataupun mungkin ada nak tukar semua terus kan. Katil baru, tilam baru tu, anda juga boleh dapatkan. Kita nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk set combo jimat. Yang mana untuk set combo jimat ni, kita nak tawarkan kepada anda, iaitu untuk satu unit tilam idaman saiz queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma dua unit bantal. Yang mana untuk pengetahuan anda, kita di Firm Distributor ni kita ada kilang sendiri, yang mana kilang kita, selain daripada kilang kita menghasilkan tilam ini sendiri iaitu untuk tilam idaman, untuk katil divan pun kita buat sendiri juga. Yang mana untuk katil, kita buat daripada MDF board yang berkualiti dan tahan lasak. Yang mana untuk promosi hari ini, untuk set combo jimat, satu unit tilam idaman saiz queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma dua unit bantal, harga pasaran yang biasa kita tawarkan ialah RM1,409. Ya, Radio Perlis FM, yang mana anda ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda. Kita bagi potongan RM300, yang mana harga yang perlu anda bayar waktu tilang dan juga katil ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM1,199 sahaja. Ya, pada harga RM1,199, anda dah boleh dapat satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma dua unit bantal. Jadi kepada pendengar semua yang mana berminat untuk mendapatkan set combo jimat ini pada harga RM1,199, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita yang mana mungkin ada terlepas di awal tadi. Kita ada untuk tilam idaman saiz queen tebal 8 inci daripada harga asal $999. Anda boleh tolak tilam lama, anda hanya perlu bayar waktu tilam sampai di rumah nanti pada harga serendah $699 sahaja. Yang mana mungkin berminat untuk mendapatkan bersama dengan katil dan juga dua unit bantal, anda boleh dapatkan selepas tolak tilam lama pada harga serendah $1,199 sahaja. Dan juga lagi, selain daripada saiz queen, yang mana anda mungkin nak mencari tilam untuk saiz bujang, saiz single ataupun untuk saiz king pun kita ada juga. Jadi pada anda yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Perlis FM dan juga DJ Hani. DJ Hana, ada masa dan ketika kita jumpa lagi di lain waktu. Yang itu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saiful di atas perkongsian kita di rancangan tajaan Tilam Idaman daripada Firm Distributor. Terima kasih diucapkan. Dan selepas ini, banyak lagi yang Hana akan kongsikan. Dan selepas ini kita akan ikuti lagu Sarang Hey Back to Back. Dan kemudian pada jam 12:30 hari nanti kita akan menerusi National FM, kita akan mengikuti berita ringkas. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Perlis FM, serasi denganku. Jom kita layan.

Oh, bertenang sayang, jangan marah, jangan marah. Hai, assalamualaikum, saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.

Itu dia, tolong tepi sikit. Aha, tolong tepi sikit. Okay, jangan ke mana-mana. Terus setia dengan Pulis FM. Jangan tepi sikit je Hana minta. Sebab Hana nak maklumkan hebahan berkaitan dengan malam kilauan cahaya Istana Arau. Jadi jangan lepaskan peluang untuk semua pendengar Perlis FM merasai suasana penuh gemilang dan memori indah di program Malam Kilauan Cahaya Istana Arau. #MKC26 sebenarnya sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis bertarikh 23 dan 24 Mei 2026 iaitu hari Sabtu dan Ahad, bermula jam 9.30 malam hingga 11.30 malam di perkarangan Istana Arau. Orang ramai dijemput hadir bagi menyaksikan keindahan cahaya dan suasana eksklusif di perkarangan Istana Arau. Para pengunjung diminta memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian sepanjang berada di kawasan istana. Dan untuk selesaian bersama, pengunjung juga dinasihatkan supaya tidak membawa makanan dan minuman dari luar, menjaga kebersihan kawasan, tidak merokok termasuk membawa vape, membawa payung atau baju hujan sekiranya cuaca tidak menentu. Yalah kan, sekarang ni musim hujan. Jadi bersedialah dulu, sediakan payung, sediakan baju hujan. Dan juga perhatian kepada semua pengguna jalan raya, penutupan jalan sementara akan bermula seawal jam 8 malam bagi dua-dua hala di hadapan Istana Arau sepanjang program langsung. Kemudahan parkir turut disediakan di beberapa lokasi sekitar Arau bersama perkhidmatan shuttle bus dan juga colik untuk kemudahan pengunjung. Jadi ayuh semua rakyat Perlis, bersama-sama kita memeriahkan Malam Kilauan Cahaya Istana Arau. #MKC26 dan cipta kenangan terindah bersama keluarga tersayang di sana nanti. Hebahan ini dibawakan khas untuk pendengar setia Perlis FM. Jadi tunggu apa lagi? Bolehlah buat persediaan untuk memeriahkan lagi suasana pada 23 dan 24 Mei nanti pada hari Sabtu dan Ahad. Bawalah semua ahli keluarga, kita ramai-ramai meriahkan, kita tengok cahaya lampu dan banyak lagi aktiviti yang disediakan di sana. Baiklah, sebentar lagi kita akan ikuti berita ringkas melalui National FM dan kemudian akan kembali semula akan bersama dengan Hana dan banyak lagi perkongsian yang Hana akan kongsikan kepada anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengar dan setia bersama dengan Perlis FM. Dan selepas ini kita akan layan lagu Kertas Wangi daripada Luka. Jadi jom kita layan lagu ini, Kertas Wangi, Perlis FM, serasi denganku. Jom kita layan.

0: Kamu tahu nih apaan? Hah? Memang kamu tonton.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa yang boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
1: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bercukur atau menyempur rambut.
0: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air, kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan berkampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
1: siram tanaman pada waktu pagi.
0: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi, gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
1: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
0: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
1: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
0: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

Perlis FM Serasi Denganku kembali lagi bersama dengan Hana Moy pada jam ini yang Hana janjikan sebentar lagi kita akan bercerita berkenaan dengan isu kesihatan dan kecantikan. Kemudian diikuti dengan menu-menu tudung saji hari ini. Ada pun yang dah hantar dekat ruangan konti WhatsApp konti Perlis FM kita hari ini. Kejap lagi Hana akan bacakan ya. Kalau ada lagi bolehlah kongsikan lagi melalui talian nombor WhatsApp kita 017-454-1688. Mainlah kongsikan lagi kan. Mana nak tahu mana-mana kawan-kawan kita yang tak ada idea tu tiba-tiba tercetus idea nak masak apa tengah hari ni kan. Mungkin ada yang bangkit bawa bangkit tidur tu kan, tak tahu nak makan apa. Selain daripada nak order Food Panda, mungkin hari ni hari gaji kan. Kepada semua penjawab awam, hari ini hari gaji. Jadi mungkin ada yang merancang untuk makan kat luar ataupun membeli juadah, makan dekat rumah ataupun masak sendiri kan. Itu terpulang kepada anda semua. Jadi sebentar lagi kita akan kongsikan menu-menu yang telah pendengar setiap Perlis FM kita hantarkan dan kongsikan. Dan juga sebentar lagi Hana pun nak kongsi berkenaan dengan tips kecantikan mental dan juga fizikal. Jadi terus nantikannya. Kejap lagi Hana akan kongsikan. Dan kita layan dulu lagu ini, Cinta Sakti dari Def Gap C. Okey, jom kita sama-sama layan. Okey, Perlis FM Serasi Denganku.

Eka, okey. Untuk ruangan segak ini, Hana akan kongsikan berkaitan dengan kesihatan mental dan kecantikan. Nah, cantik itu bukan sekadar luaran, ya. Kepada para pendengar sekalian, sekarang ini ramai orang yang kejar cantik di media sosial. Nak kulit flawless, badan perfect, hidup nampak bahagia. Tapi dalam sibuk cantikkan luaran, mental sendiri kadang terabai. Inilah hakikatnya sekarang. Kita dah dengar macam-macam cerita di luar sana, kan? Jadi cantik luaran versus cantik dalaman. Cantik bukan sekadar makeup atau skincare. Keyakinan diri dan emosi yang stabil pun buat seseorang nampak lebih berseri. Orang yang bahagia biasanya nampak lebih cantik secara semula jadi. So kita nampak daripada ayat muka dia pun kita dah boleh nampak, kan? Itulah. Lepas tu apa yang kita perlu sekarang ni adalah kita kena relax ataupun kita kena buang jauh-jauh pemikiran negatif itu. Sebab apa? Kita nak cantik dia datang daripada dalaman, barulah nampak daripada luaran. Kadang bukan skincare mahal je yang buat orang nampak glowing, tapi hati yang tenang pun kita nampak dia tenang je, kan? Itulah banyak lagi lepas ni Hana nak kongsikan berkaitan dengan kecantikan mental dan juga fizikal kita. Tak kira lelaki ke perempuan ke sekarang, kesihatan fizikal dan mental tu amat-amat penting untuk kita melaksanakan jadual harian kita agar tidak terganggu. Kan, lagi-lagi bagi mereka yang berkejaya. Sekarang ni rasanya semua orang bekerja. Mungkin ada suri rumah pun sebenarnya ada tahap tekanan dia. Suri rumah juga perlu mainkan peranan untuk menjaga kesihatan mental. Bagi kesihatan fizikal juga terjaga. Yelah, mana nak jaga anak, nak masak, nak kemas rumah. Lain untuk yang berkejaya, baik lelaki ataupun wanita. Sama je. Rutin harian kita, kita perlu laksanakan. Tanggungjawab kita perlu kita jalankan. Jadi, jangan masam-masam, jangan muram-muram. Kita kena senyum selalu. Bila kita senyum, barulah kita rasa ceria, kita rasa positif, kan? Dan kita jom, kita layan lagu ini untuk bagi semua orang tersenyum. Semua pendengar Polis FM tersenyum sampai telinga. Barulah hari ini kita rasa bersemangat nak buat kerja, betul tak? Jom kita layan lagu Senyum daripada Malik. Jom kita layan. Lepas ini Ana akan sambung lagi. Apakah tips-tips yang seterusnya? Jom kita layan.

Ha, masih lagi dalam ruangan Sega. Ha, mental tidak sihat boleh ganggu penampilan kita. Ha, yalah kan, macam Hana cakap tadi, kita perlu sentiasa berfikiran positif. Sekiranya ada masalah, cubalah cari tempat dan ruang untuk kita meluahkan. Kan, selain kita berdoa kepada Allah SWT, dalam masa sama kalau sekiranya kita memerlukan tempat untuk kita melepaskan, meluahkan, perlu dengan cara yang betul, perlu di tempat yang betul. Ha, kan, kena kawal emosi tu. Macam mana kita nak kawal emosi? Dari segi kesihatan pula, kalau kita stres, kita terlampau stres, boleh menyebabkan kulit muka kita breakout, muka nampak lebih letih, rasa kurang tidur. Yalah, kita akan ada masalah untuk tidur kan. Ha, hilang selera makan, cepat nampak lesu. Ada setengah yang kurang selera makan, ada setengah yang selera makan yang membuat-buat. Banyak kategori orang yang menghadapi tekanan ni kan. Jadi kita kenalah cari solusi bagaimana kita ingin mengatasi masalah yang kita sedang hadapi tu. Ha, stres berlebihan boleh beri kesan pada kulit dan kesihatan badan kan. Seperti Hana cakap tadi, banyak penyebab dan punca daripada stres tu boleh menyebabkan banyak yang berlaku kepada kulit kita, jadi tidak sihat, kulit lebih kusam kan. Jadi self love tu penting. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Belajar terima kekurangan, fokus untuk sihat, bukan semata-mata cantik di mata orang. Ha, kita perlulah sayang diri kita sendiri. Ha, jangan fikir orang. Ha, kita fikir diri kita. Ha, tak semua orang kena jadi perfect untuk nampak menarik. Ha, ini menarik kan? Jadinya kita perlu tahu kelebihan, kekurangan kita. Kita kena terima semua tu. Ha, dan jaga mental dan kecantikan sekali. Dengan cara tidur cukup, minum air cukup 8 gelas sehari, kurangkan overthinking, detox media sosial sekali-sekala, buat aktiviti yang menggembirakan, amalkan positive self-talk. Ha, macam yang Ana cakap tadi, kita kena terima dan sayang diri kita. Ha, contoh bercakap dengan baik pada diri sendiri pun sebenarnya salah satu bentuk self-care. Ha, macam contoh kan, setengah orang, kita boleh tengok pagi-pagi dia akan duduk dulu di bucu-bucu katil kan. Dia ambil nafas, jadi dia orang kata berzikir. Cara itulah, kalau kita Islam macam itulah caranya untuk kita meredakan masalah ataupun perasaan kita yang orang kata negatif tu. Ha. Dan juga akhir sekali, kecantikan sebenarnya bukan pada wajah semata-mata, tapi pada cara kita menjaga diri, emosi dan hati sendiri. Cantik itu subjektif, tapi mental yang sihat akan buat seorang lebih berseri. Ha, itu dia untuk peringatan kita semua. Jagalah dalaman, barulah luaran tu cantik. Sebentar lagi Hana nak kongsikan menu tudung saji kita. Dah ada dah daripada pendengar kita dah hantar dah menu sedap-sedap. Belaka kita tengok menu dia ni. Dan juga ada juga tips pemakanan yang Hana akan kongsikan selepas kita baca menu daripada perkongsian pendengar kita. Jadi jom kita layan lagu seterusnya, dan selepas itu Hana akan kongsikan berkenaan dengan menu tudung saji. Jom kita layan Polis FM, serasi denganku.

atau tidak? Memang hampir mustahil untuk menghilangkan plastik dari kehidupan manusia. Percaya atau tidak, sehari ditemukan 10 tan plastik di Lautan Pasifik. Percaya atau tidak, jumlah buangan plastik di dunia setiap tahunnya, kalau dihimpunkan, cukup untuk mengelilingi bumi 4 kali. Percaya atau tidak, sampah plastik membunuh 1 juta burung dan 100,000 mamalia laut setiap tahun. Percaya atau tidak, kini 40% dari isi lautan dunia adalah sampah plastik. Percaya atau tidak, fakta menakutkan ini bukan memaksa anda untuk tidak menggunakan bahan plastik, tetapi berfikir dengan wajar bagaimana dunia yang bakal kita wariskan untuk generasi akan datang. Percaya

Buzz FM Surasi denganku di ruangan tudung saja ini. Seperti yang Hana nak kongsikan sebentar tadi, Hana katakan tadi berkaitan dengan menu tudung saja kita. Kita dah terima hantaran daripada Kak Wah. Salam bawah tudung saji Kak Wah. Hari ini ada gulai cili api kulat sisik campur rebung. Ada asam pedas, ikan temenung goreng, ikan pekasang ayam asam picit, ulam timun jemput makan. Telur goreng. Lupa nak tap. Okey, terima kasih Kak Wah di atas perkongsian menu tudung saji hari ini. Seterusnya kita ada daripada Kak Ani. Assalamualaikum Hana, menu tudung saji hari ini atas permintaan cik suami. Dia suruh kita masak ringkas-ringkas je Hana. Selalu Kak Ani masak apa pun dia makan je. Hari ini dia suruh masak sambal sardin, bakar ikan temenung dalam oven bulat, balut daun pisang dalam oven, sambal belacan, buah macang dan ulam pegaga, pucuk cemumak. Alhamdulillah, yang tu pun Hana, itu saja menu ringkas untuk tudung saji hari ini. Ha, penuh berkhasiat je tudung, menu tudung saji daripada Kak Awar dan Kak Ani kita. Semua ada ulam, ada protein, ada ikan kan, ada karbohidrat, jadi cukup lengkap. Okey, baiklah, nak bercerita berkenaan dengan timun. Okey, timun bukan sekadar ulam ataupun pelengkap kepada masakan kita. Sayur ini tinggi dengan kandungan air dan sangat popular dalam pemakanan sihat, sesuai dimakan mentah ataupun dibuat jus jeruk atau salad kan. Yang mana tengah diet tu banyak penggunaan timun, terutama sekali timun Jepun. Timun pula ada pelbagai jenis timun kan. Menarik tentang timun ni, Hana nak kongsikan, mengandungi lebih 90% air dan juga rendah kalori, kaya vitamin K dan antioksidan, membantu menyegarkan badan ketika cuaca panas kan. Dalam keadaan tak, cuaca tak menentu ni pun bagus sebenarnya kita amalkan makan timun ni. Bukan saja dapat menyejukkan badan kan, banyak sebenarnya khasiat yang kita boleh terima daripada timun ni. Antaranya menghidrasi badan, kandungan air tinggi membantu elak dehidrasi. Ha, baik untuk kulit juga. Timun sering digunakan dalam penjagaan wajah, membantu menyejukkan dan menyegarkan kulit. Betul kan, kalau kita tengok, kalau kita pakai masker mesti ada timun, tak timun tomato, betul tak? Tipulah kalau kata tak buat, siapa tak buat tu tipulah, mesti buat punya. Membantu daripada segi penghadaman, serat dalam timun membantu sistem penghadaman lebih lancar kan. Yang mana susah nak membuang tu, amalkanlah makan timun kan. Dia salah satu khasiat untuk membantu pencernaan kita, sesuai untuk diet. Sebab timun ni dia rendah kalori tapi mengenyangkan. Nah, sebagai contoh kan, menu salad yang Hana pernah try buat, timun Jepun tu, lepas tu kita colek dengan telur rebus, letak dengan yogurt. Sedap. Siapa yang dah cuba mungkin tahu rasa dia macam mana. Dan juga kita akan rasa lebih cepat kenyang. Tu menu diet lah kan. Ada setengah kena makan dengan timun. Sebagai contoh macam sate kan, kena makan dengan timun. Sebab apa? Bila kita makan timun tu kita rasa lebih segar. Lepas kita dah makan kuah kacang berminyak kan, makanan berminyak tu, bila kita makan dengan timun kita rasa lebih selesa. Kalau kita makan benda-benda berminyak kan, sebab banyak khasiat dalam timun tersebut. Dan juga timun boleh menyegarkan nafas. Timun membantu mengurangkan bau mulut secara semula jadi. Nampak? Timun kita nampak macam biasa je kan, rupanya banyak khasiat timun ni. Jadi jangan ingat timun tu tak ada khasiat sebagai sayuran biasa je. Simpan, dan juga tips untuk penyimpanan timun ni, simpan timun dalam peti sejuk untuk rasa lebih rangup. Boleh dijadikan snack sihat bersama yogurt atau sama kicap macam yang Hana kongsikan tadi. Itu menu Hana lah. Kita buat timun tu, kita colek. Kat sini kita panggil, kita colek dengan telur rebus bersama dengan yogurt. Sedap tu. Timun Jepun dan timun batang mempunyai tekstur yang berbeza. Satu kecil, satu besar. Macam tu. Jadi mungkin semua dah
similar lah orang kata dengan timun ni kan. Okey, daripada Cik Latifah kita terima pula menu seterusnya. Salam Hana, hari ni Kak masak ayam masak kicap, pajeri terung, air asam dan ulam. Mesti ada timun, betul tak Kak Latifah? Kita nak ucap terima kasih pada Kak Wah, Kak Ani, Kak Latifah yang sudi kongsi menu bawah tudung saji mereka hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga perkongsian yang Hana kongsikan hari ini dapat memberi sedikit sebanyak, dapat memberi manfaat pada kita semua. Bolehlah kita amalkan sama-sama, kan? Ha, itulah. Sebenarnya banyak makanan yang kita selalu makan ni, sebenarnya banyak khasiat sebenarnya. Cuma kita je tak tahu ada apa kandungan dalam makanan kita tu. Bila kita tahu, kita tahulah khasiat dia. So kita akan amalkan, kita akan bersemangat lagi nak makan sayur-sayuran tu kan. Nanti insyaAllah untuk ruangan seterusnya nanti mungkin kita akan kongsikan sayur-sayuran lain dan apakah khasiat sayuran tersebut. Okey, terima kasih kepada semua yang menghantar kiriman. Terima kasih banyak-banyak. Hana hargai sangat-sangat. Okey. Dan lepas ini kita akan ikuti pada jam 1 tengah hari, kita akan ikuti berita utama menerusi National FM dan kemudian akan kembali semula bersama dengan Hana. Dan seterusnya kita akan layan lagu-lagu Jiwang Karat di jam yang keempat nanti. Jangan ke mana-mana ya semua, terus bersama dengan Perlis FM serasi denganku. Kita layan lagu Joget Kenangan Manis daripada Yusni Hamid. Jom kita layan.

Perlis FM Serasi Denganku. Okey, baiklah kepada semua pendengar Perlis FM. Selepas ini Hana nak putarkan satu lagu istimewa untuk yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Hana nak ucapkan selamat hari jadi, happy birthday to you all, okay? Kepada rakan setugas saya juga di Jabatan Penyiaran Negeri Perlis ini, kepada Puan Yohanis, selamat hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki selalu, semoga semakin muda. Dan lagu ni khas untuk semua yang sambut hari lahir pada hari ini, 21 Mei 2026, bersama dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okay, happy birthday untuk siapa yang sambut hari jadi hari ini. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki selalu. Okay, jom kita layan lagu ni khas untuk anda yang sambut hari jadi hari ini. Okay, happy birthday Perlis FM Serasi Denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Hai semua,

Bila kita senyum kan, kita boleh membahagiakan diri kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang berlaku dalam hidup kita, kita senyum. Lepas tu, kita pun rasa bahagia. Ha-ha, senyum ni pula membuatkan kita kelihatan lebih menarik. Ha, cuba tengok cermin. Ha, lepas tu senyum. Ha, comelnya tak stres pun. Lepas tu, senyuman ni boleh mengeratkan hubungan dengan orang lain. Boring juga kan? Kalau ada rakan sekerja kita muka macam aja, orang pun lari. Senyumlah selalu. Oh, kalau tak ada duit kan nak sedekah, sedekahlah dengan senyuman.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik untuk keluarga berkenaan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT diseru meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif GenAI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kau Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Apa yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Ruhiful Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Penjemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang kemana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab lah. Sebenarnya menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji, maknanya akan susah untuk kita beri segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalah tafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi membendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan membolehkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Qua'in di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejuaraan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Empina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Perlis FM serasi denganku. Okey, baiklah. Hana nak kongsikan berkenaan dengan waktu solat pada Zuhur pada hari ini adalah 1.18 minit tengah hari. Solat asar 4.40 minit petang, maghrib 7.30 minit malam dan isyak masuk pada waktu 8.44 minit malam. Dan jadi selamat menunaikan ibadah solat kepada seluruh rakyat di negeri Perlis. Okey, dan jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali semula. Dan lepas daripada azan Zuhur, kita akan menerusi dengan ruangan Jiwang Karat. Jadi jangan ke mana, terus setia bersama dengan Perlis FM. Dan kembali akan ditemani bersama dengan Hana Moy. Jadi jangan ke mana-mana, terus kita bersama dengan Perlis FM serasi denganku. Okey, jom kita layan seterusnya.
1: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: الصلوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أستاذ أبا أسا.
2: السلام عليكم أستاذ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: Ustaz, betul ke? Saya pernah dengar orang kata makruh sekiranya kita pakai kasut dalam keadaan kita berdiri. Saya juga dengar kata ada hadis tentang perkara ni, Ustaz.
3: Okey, memang ada hadis berkaitan hal ini. Nabi larang kita pakai sandal ataupun seumpamanya juga macam konteks hari ini, kasut lah. Dalam keadaan wahwa qaim, dalam keadaan berdiri, Nabi ada larang. Cuma kita lihat bagaimana para ulama faham hadis ini. Para ulama memahami larangan ini berbentuk makruh, tidak sampai kepada haram. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu sebab kenapa baginda melarang kita daripada pakai sandal ataupun kasut

0: bertali kena ikat. Tengok, tengok kita pakai berdiri, susah tu. Jadi sebab itu ini salah satu hikmah mengapa Nabi SAW lebih suka kita duduk ketika nak memakai begitu. Itu yang pertama, iaitu lebih aisar, lebih mudah. Yang kedua, kita dimakruhkan pakai dalam keadaan berdiri kerana kalau pakai dalam keadaan berdiri itu ada kemungkinan boleh jatuh.
1: Tertomoh
0: ke depan. Ha, boleh jatuh ke apakah. Ini para ulama sebut yang kedua. Ya. Mengapa Nabi larang kita pakai dalam keadaan berdiri? Itu beberapa sebablah para ulama bagi banyak lagi. Cuma pada konteks hari ini, kita pakai slipper, slipper lain lah. Kalau slipper yang kita pakai yang tak perlu tali apa semua, kalau kita pakai dalam keadaan berdiri, tak ada pun benda-benda yang mana menyebabkan, mungkin menyebabkan mudarat ke kita untuk jatuh, maka kita akan berdiri, tak makruh ketika itu. Tapi kalau kita nak pakai kasut yang perlu untuk ikat, contoh macam kasut tentera, kasut polis tu, ya, nak pakai tu kena duduk elok-elok, nak kena pakai itu, maka dianjurkan kita pakai dalam keadaan duduk. Ha, jadi sebab itu kita kena bezakan antara pakai kasut ke slipper. Kalau pakai slipper yang macam kita selum ni hari ni, berdiri pun itu tidak makruh. Tapi kalau kita khuatir berdiri dapat menyebabkan kita jatuh, maka dianjurkan kita duduk.

0: Jom, teman ibu pergi beli barang di supermarket.
1: Ibu, kakak nak beli makanan ni boleh tak?
0: Boleh, tapi pastikan ada logo mesti kalau nak membeli makanan buatan tempatan tu.
1: Logo mesti?
0: Ingat tau, ada logo mesti. Makanan selamat, tanggungjawab industri. Ingat apa kakak?
1: Logo mesti. Makanan selamat, tanggungjawab industri.
2: Bila membeli makanan buatan tempatan, pastikan ada logo mesti. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi

RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula ditemani dengan Hana Moy pada jam yang keempat ini. Pejam celik dah 4 jam Hana bersiarannya dan menemani anda semua di Perlis FM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Perlis FM sehingga jam ini. Tapi jangan berhenti sehingga jam ini. Terus mendengar Perlis FM sehingga jam 12.30 malam nanti bersama rakan penyampai saya yang lain pada malam ini, petang ini dalam Moemo dan juga cerita orang Perlis COP. Okey, anda nak tunaikan permintaan lagu daripada Kak Jamilah kita ni. Tadi dia nak minta lagu Mekar di Jiwa. Lagu ni untuk jam yang keempat ini Kak Jamilah yang anda boleh siarkan, iaitu dalam ruangan Jiwang Karat. Jadi semoga terhibur Kak Jamilah dengan lagu permintaannya Mekar di Jiwa. Okey, jom kita layan bersama-sama di dalam ruangan Jiwang Karat. Hangat lead Perlis FM serasi dengan ku. Jom kita layan.

0: about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Pekerja dari pusat penipuan
3: daring. Gerakan 260 perpaduan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
4: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam, ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
4: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
6: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
4: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
7: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang
8: kena. Jadi target?
7: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
4: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
7: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
4: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, neraka dunia.
9: ...18 negara... ...22 perlumbaan... ...11 pasukan... Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
10: It has been a Ducati domination.
9: Saksikan hanya di RTM.

RDM? Buat tuan aplikasi RDM Mobile dan anda boleh mengikuti secara langsung semua saluran televisyen RDM. TV 1, TV 2, TV OK, Berita RDM, RDM Sports serta dengarkan lebih 20 saluran radio RDM. Buat turun sekarang di App Store, Google Play, App Gallery dan sertai lebih 2 juta komuniti RDM Mobile. RDM Mobile, di mana jual?

kasih denganku. Itu dia tadi, romantis daripada kumpulan Spring. Bila hati pernah sayang, kenangan memang susah nak hilang. Apapun kisah cinta anda semua, semoga yang baik jadi kenangan, yang luka jadi pengajaran. Terima kasih sebab setia bersama dengan Hana dan juga di dalam ruangan Jiwang Karat pada hari ini. Dan dalam ruangan Hangat Lit juga. Jaga hati, jaga diri, dan kalau rindu jangan lupa sedekahkan doa. Sebelum saya akhiri di penghujung rancangan ini, Hana nak bagi serangkap pantun sikit. Kan? Burung merpati terbang rendah, singgah sebentar di pohon ara. Kalau ada silap dan salah, maaf dipinta penutup bicara. Semoga apa yang dikongsikan hari ini bukan sahaja menghiburkan tetapi juga memberi sedikit warna dan semangat dalam rutin harian anda semua pendengar Perlis FM. Terus setia bersama dengan Perlis FM, serasi denganku sentiasa di hati anda. Jumpa lagi dalam siaran yang akan datang dengan lebih cerita hangat, music best dan vibe yang lagi padu. Okay? Lepas ini kita akan bersama dengan rakan penyampai saya iaitu DJ Lin, dan di jam yang seterusnya pada segmen COP anda akan bersama dengan rakan setugas saya Muhammad Shah. Jadi terus bersama dengan Perlis FM ya, di mana saja anda berada di frekuensi 102.9 MHz. Semoga hari ini lebih indah daripada hari-hari yang sebelum, dan semoga mendapat sinar untuk hari-hari yang mendatang. Dan Hana dah pun dah sampai di penghujung siaran, tapi masih lagi anda akan bertemankan dengan rakan penyampai saya yang lain selepas ini. Jadi terus setia dengan Perlis FM, jangan ke mana-mana, masih lagi menghiburkan anda di Perlis FM. Jom kita layan lagu seterusnya, lagu penutup untuk Hana pada hari ini. Salam untuk kekasih daripada Nadia. Perlis FM, serasi denganku. Kita jumpa lagi selepas ini. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lá dọ mày, lá dọ mày, lá dọ mày, cam bố mày nè, cam bố mày nè, cam bố mày nè, lá dọ mày, lá dọ mày.
1: Ha, cam baru buat cam mana ni? Kalau polis ke mana punya ni?
0: Ni kalau polis ada, kalau Kedah ada, kalau Kansah ada bang. Yang ni sekilo RM9, yang ni sekilo RM7, yang ni sekilo RM8.
1: Weh, apa siapa beza-beza yang ni RM9, RM7, RM8 ada?
0: Dia memang harga tu beza berdasarkan kesegaran ikan tu bang.
1: Wish, saya tak pernah dengar lagu ni. Ni adik, kalau meniaga lagu ni, saya rasa cara ni tak betul ni.
0: Awak bang kata tak betul lah.
1: Pasal setahu saya, kalau kita meniaga ikan, kita kena buat harga dia. Ni harga duk tak mana?
0: Lama lah saya duk meniaga cara macam ni. Cara cakap mulut.
1: Dia main cakap mulut lah.
0: Salah lah cara saya
1: ni. Memang salah lah ni, pihak ambil money lekat, tulis, bubuh lah juga. Saya mahu kalau KBDN KK buat operasi ni memang kena ni. Kena denda lagi ni. Hoi, bahaya je. Okey,
0: sekejap bang. Tidak kena denda saya.
1: Betul, bagi ikan sekilo.
2: Jadilah peniaga yang jujur dan pengguna yang bijak. Kesanan ikhlas dari kami di Radio Perlis FM.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemoi dan selamat petang buat anda semua sahabat-sahabat Perlis FM. Serasi denganku yang mana masih lagi setia mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Pertemuan kita di hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah untuk hari ini. Alhamdulillah masih lagi diberi nafas, diberi kesempatan untuk kita bertemu di ruang udara Perlis FM. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda tadi ni selama 4 jam dalam hangat lead, dan sekarang Lin pula yang akan terus ambil alih selama 4 jam lagi teman anda dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy kapa simpoi hingga ke pukul 6 petang. Terima kasih juga buat rakan-rakan yang bertugas di bilik MCR dan juga di bahagian pemancar dalam memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik buat semua pendengar. Lin juga mengharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dimurahkan lagi rezeki untuk hari ini dan dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan, insyaAllah. Terus kekal ceria dan setia bertemankan Perlis FM serasi denganku, kerana banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Terus dengar.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Saya nak semak caruman KWSP. Ini mic card saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mic card saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik, hanya perlukan mic card saja.
3: My ID adalah nombor My Card yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

2026, iaitu acara larian bertemakan Malaysian Most Beautiful Traditional Dress yang dijadualkan pada 6 Jun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu dan bertempat di Eco Rimba Park Ecotourism Complex Bukit Air Perlis. Pendaftaran penyertaan sehingga 6 Jun 2026 dan banyak hadiah menarik menanti anda. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana berminat untuk menyertai acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena Nakawan Rainforest Festival 2026, bolehlah mendaftar sehingga 6 Jun 2026. Okey, kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amir Osman.
4: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
1: Serasi
4: denganku.

Waktu Law ni pun dah membawa kita ke pukul 2.32 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM saat ini. Baiklah kawan-kawan, sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 tahun Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan Festival Rakyat 3.0 bagi tahun 2026 yang akan berlangsung pada 22 Mei hingga 24 Mei 2026, hari Jumaat hingga hari Ahad kawan-kawan, bermula seawal jam 7 pagi bertempat di dataran Lok 9 Kuala Perlis, di mana pelbagai acara menarik juga menanti pengunjung. Antaranya ada Malam Citra Warna Kuala Perlis, pertunjukkan Wow Gergasi dan Wow Berlampu. Jadi molek sangatlah kalau kita bawa seisi keluarga kita untuk beriadah di sana. Dan pastinya ada juga pertunjukan kereta berhias, seni suara burung, ada juga Perlis International Open Fight Night, ada juga Gusti Lengan bagi peminat-peminat Gusti Lengan, ada juga acara tarik tali sepak raga ratus dan pertandingan mewarna. Jadi bolehlah kawan-kawan, orang kata apa, bawa seisi keluarga, saudara mara dan juga sahabat handai untuk menikmati suasana yang penuh meriah, warna-warni dan juga semangat rakyat dalam festival terbesar yang akan menghimpunkan hiburan, budaya, tradisi dan juga komuniti di negeri Perlis. Lagu tu cerita dia. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Kita juga ada Mr. D katanya nak dengarkan lagu raya daripada kumpulan Alpha. Dan terima kasih juga untuk siapa yang bersama kita, Tok Wan Chin daripada Matayak juga bersama dengan kita waktu law ni. Katanya assalamualaikum, selamat petang Lin. Waalaikumsalam, selamat petang juga untuk semua sahabat-sahabat. Katanya Tok Wan Chin nak minta siarkan lagu Di Antara Gadis. Boleh lagi ya. Kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk Kak Latifah kita. Katanya assalamualaikum, selamat petang Lin dan selamat bertugas. Nak dengarkan lagu Bila Kau Kata Sayang. Lagu tu bila yang kata sayang tu. Okey, ini pula kiriman daripada Kak Milah Apoh kita. Katanya assalamualaikum Lin, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang. Katanya nak dengarkan lagu Kalau Sayang Apa Tandanya. InsyaAllah sekejap lagi kita bagi tanda dia. Kalau tak sempat di jam yang pertama ni, mungkin kita akan tunaikan di jam yang seterusnya ya kawan-kawan. Terima kasih kerana memahami semuanya. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang hantarkan juga untuk di ruangan jam yang kedua sekejap lagi ni. Sekejap lagi kita akan cuba susun aturkan khas untuk anda. Ini kiriman daripada Kak Emma Haryati daripada Felda Tementi Bera Pahang. Katanya layan Perlis FM bertemankan Lin di segmen Hema-Hema, kita enjoy Kapa Zempoy, kata dia. Alhamdulillah. Layan terus hingga ke pukul 12.30 malam nanti tau. Katanya moga Lin sihat ceria-ceria selalu, insyaAllah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Katanya nak dengarkan juga lagu daripada Rahmat Eka Matra. InsyaAllah sekejap lagi, yang mana pakat-pakat duk minta tu, kita akan cuba susun aturkan semuanya khas untuk hiburan kita bersama dari semasa ke semasa. Apapun, terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi dengan kau.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Dunia indah cantik berseri.
4: Nak dengar radio?
5: Perlis FM.
4: Lagi dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh. Perlis FM.
5: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
6: Aku jatuh cinta.
4: Perlis FM.
5: Dengar 102.9 sekarang.
4: Perlis FM.
5: Dia bersama Perlis FM.

seperti biasa, selain daripada hiburan, kita juga nak titipkan pesanan untuk renungan kita bersama. Dan kali ini pula kawan-kawan, Lin nak sentuh bab parking kereta, yang mana kadang-kadang isu macam ni pun boleh jadi headline di media sosial dan juga di portal-portal. Baiklah kawan-kawan, seharusnya kan kita sebagai pemandu yang bermentaliti kelas pertama ni, kita kenalah lebih bertimbang rasa apabila kita menggunakan parkir di tempat awam. Contohnya, kalau kita dah parking kereta, pastikan kereta kita tu memang parking di dalam petak parkir yang disediakan. Jangan pula duk pergi parking sampai makan dua petak. Orang lain pun nak parking kenderaan juga. Yang suka cop tempat parking kereta ni pun satu hal juga. Haha, kerap kan kita duk dengar. Sudah-sudahlah nak dengan sikap yang begitu. Sebab tempat parking awam ni bukan untuk ditempah-tempah macam sit nak tengok konsert tu. Ianya lebih kepada siapa sampai dulu, dia guna dulu. Samalah juga dengan tempat parkir OKU. Selagi mana kita ni sihat dan masih mampu untuk berjalan dengan elok, kita bagilah ruang tu kepada yang lebih memerlukan. Terutama sekali buat kawan-kawan kita yang pegang kad OKU yang ada kesukaran untuk bergerak, dan juga warga emas yang mempunyai masalah kesihatan untuk berjalan jauh. Kita ni kan mungkin lemah dari pelbagai aspek kehidupan, tapi kecualikanlah dalam bab parking kereta ni. Sebab apa? Sebab kita mempunyai pilihan untuk uruskan dengan sikap yang lebih baik dan juga toleransi. Baiklah, terus bersama dengan Lin hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Baiklah, tepat jam 3 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam ringkas 3 petang. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April 2026, sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Matrade memaklumkan ekspor melonjak 19%, manakala import meningkat 11.1%. Pada masa sama, Malaysia juga menunjukkan daya tahan sektor luaran yang luar biasa meskipun dunia berdepan krisis berkelan global susulan konflik Asia Barat. Kerajaan melihat krisis global sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara, termasuk memberi penekanan kepada ekonomi bernilai tinggi, peralihan tenaga dan pendekatan lebih menyeluruh dalam penyaluran bantuan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, krisis geopolitik semasa turut memberi isyarat jelas bahawa penumpuan kepada ekonomi bernilai tinggi perlu menjadi keutamaan seperti pembangunan sektor semikonduktor dan pengemasan yang canggih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan serta komitmen maksimum bagi mendesak pembebasan segera aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan Israel. Ketua Pengarah Summit Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, Malaysia akan menggunakan hubungan dua hala yang akrab dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bagi mendesak pembebasan segera semua aktivis. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemerteraian beberapa memorandum persefahaman MOU antara pelabuhan kedua-dua negara. MOU berkenaan ditandatangani semasa persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance CMPA di Nanning, China. Menteri Pengangkutan Antelope Seafield berkata, kerjasama itu sekaligus membuka peluang baharu perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Di Klang, polis menahan 8 lelaki tempatan termasuk pelajar disyaki terlibat dalam pergaduhan berhampiran sebuah sekolah menengah Selasa lepas. Ketua Polis Daerah Klang Selatan ACP Lim Jit Hiu berkata, suspek yang ditahan berusia antara 14 hingga 24 tahun. Siasatan awal mendapati sebahagian daripada individu ditahan berstatus pelajar, manakala selebihnya sudah tidak bersekolah. Punca dan motif pergaduhan dipercayai akibat perselisihan faham dan ejek-mengejek antara dua kumpulan terlibat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dari bumi Tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di Saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Belas negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan buat anda semua di mana jua anda berada. Terima kasih yang masih lagi mendengarkan menerusi atas talian RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my. Atas kesetiaan anda kena memilih Perlis FM sebagai teman anda waktu law ni. Dan waktu law ni pun dah membawa kita ke pukul 3.11 minit petang. Selamat petang kita ucapkan juga buat kawan-kawan yang sedang bertugas waktu ini. Tak kira lah di mana pun anda ditugaskan, kita harapkan semoga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan, insyaAllah. Baiklah, kalau kita tengok cuaca waktu law ni, kalau di negeri Palih lah no, cerah elok kan, dia kembali hangat lit-lit orang kata. Kalau kemarin-kemarin dulu dah 2 hari dah, negeri Palih sejuk elok kan, aman aman damai orang kata. Tapi hari ni dia kembali seperti biasa, kembali hangat, hangat lit-lit. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti waktu law ni. Ada yang dah hantarkan kiriman dia daripada jam yang pertama tadi ni, untuk lagu-lagu pilihan di ruangan seleksi Hindi, ruangan acak-acak nehi-nehi. InsyaAllah kita akan cuba selitkan, kita akan cubalah siarkan lagu yang mana anda minta tu, okay? Dan pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Untuk rakan-rakan di luar sana, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda di 017-454-1688 mahupun di ruangan live Facebook Perlis FM, yang mana anda boleh tinggalkan saja komen anda di bawah. Okey, jom kita nak dengarkan dulu lagu pembukaan untuk acak-acak nehi-nehi.

baru saja menghiburkan di ruangan acak-acak nehi-nehi kita pada petang ini. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang bersama kita juga di ruangan live Facebook Perlis FM. Waktu lo ni kita tengok ada Kak Rohani Kerja kita. Katanya, hai Lin. Hai. Kita juga ada Kak Aziza Hashim. Katanya, salam Lin. Selamat petang. Kia Kehena satu. Dia ada. Kia Kehena tu tajuk filem kan? Dia ada lagu-lagu dia sebenarnya. Tapi rasanya lagu yang bertepatan dengan Kia Kehena ni adalah Aidil Laya Hai Baha tu. Saya kita tengoklah bertepatan ataupun tidak. Ya. Siapa lagi bersama kita? Kita ada Rohizam Saad. Katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat bertugas buat Lin. Terima kasih. Nur Elifa pun ada bersama kita waktu lo ni di ruangan live Facebook. Katanya, ada tak lagu Jopiar Katahi Pagel? Ada, insyaAllah kita akan cuba sekali selitkan ya. Tadi ni pun kita dah mainkan lagu-lagu yang diminta oleh ibu daripada belakang Balai Polis Mataya. Kita dah mainkan juga lagu yang diminta oleh Kak Mila Repuh kita. Kita mainkan juga lagu yang diminta oleh siapa lagi tadi? Ramai jugalah. Dan ini kiriman daripada Kak... nanti saya. Kak Ani kita katanya, assalamualaikum Lin. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, selamat bertugas dan selamat petang. Moga hari ni Lin dan hari-hari seterusnya ceria, happy-happy selalu tu dia. Amin ya rabbal alamin. Moga doa yang baik-baik tu juga sentiasa mengiringi kawan-kawan kita ya. Katanya nak minta lagu Hindustan Ekdil apa daripada filem Yes Boss. Tadi kita dah siarkan juga untuk hiburan kita bersama. Apapun, terima kasih untuk Kak Ani. Siapa lagi yang bersama dengan kita waktu lo ni? Kita ada juga daripada Firaz. Katanya nak dengarkan lagu Mirip Piar Kishadi. InsyaAllah sekejap lagi kita akan tengok. Ada, kita akan cuba selitkan untuk hiburan kita bersama. Ya. Yeah. Ini pula kiriman daripada dia ada tak beri nama. Kak Jasmiza Jaya. Katanya, assalamualaikum Lin. Nak dengar dengarkan lagu Rajesh Khanna nyanyi dengan anak dia tu. Dia dah jenuh cari empo. Adalah lebih baik kalau kawan-kawan sertakan tajuk lagu tersebut. Kalau bagi bab heroin semua tu, dia dah jenuh cari banyak di ruangan ataupun di dalam slot filem lagu-lagu Hindi kan. Jadi kalau bagi spesifik tu, mungkin kita boleh cari dengan lebih cepat. Ini pula kiriman daripada Kak Liza. Katanya nak dengarkan lagu Diwana. InsyaAllah.

lagu utama untuk filem Kia Kehina. Dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama di ruangan acak-acak nehi-nehi waktu ini. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan Wasik Konti. Ini kiriman daripada Kak Razma kita. Katanya, salam Lin, selamat petang, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat petang juga untuk Kak Razma. Ya, katanya Kak Razma layan acak-acak nehi-nehi dalam kaita sebab kata nak pikangak waktu lo ni. Katanya nak minta jugalah dengarkan lagu Hindustan Bazigar. InsyaAllah sekali lagi kita akan selitkan untuk hiburan kita bersama. Tapi kita kena ikut turn jugalah. Kan? Ini pula kiriman daripada rakan kita. Kali ni dia minta lagu daripada filem Andaz, Merena Bolo Bolo Bolis. Lagi kita akan cuba ya. Untuk hiburan kita bersama juga. Ini kiriman daripada Mirun Berseri pula. Katanya, assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas Lin. Waalaikumsalam, selamat petang, terima kasih. Katanya, layan acak-acak nehi-nehi keliau bahang padu radu ini macam. Terima kasih kiriman bersama dengan kita. Terima kasih juga untuk Aura Seven. Kita juga ada Ching Feng. Lama tak dengar berita pada Ching Feng. Terima kasih Ching Feng, layan Perlis FM menerusi RTM klik katanya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk siapa bersama kita waktu lah ni, Kak Rohani Kelia. Katanya, petang Lin seorang je ke? Ya, tak bertugas dengan DJ Hana. Tidak, hari ni kita seorang. Katanya, kan salam dekat Hana. InsyaAllah mudah-mudahan dia dengarkan saat waktu lah ni lah no. Terima kasih juga untuk Kak Supia Razak. Katanya, assalamualaikum Lin, selamat bertugas, selamat petang acak-acak nehi-nehi. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Supia. Katanya, tengok gaya je lah Lin. Tak boleh nak dengar suara sebab duduk dalam dewan. Ada program tendera dia dah. Jangan duduk pasang marah-marah. Risau zat lagi ni, yang tengah duduk berucap tu pun boleh bangkit bergoyang dia dah kali tu. Tapi apapun, terima kasih kawan-kawan di ruangan live TikTok. TikTok pula dah, di ruangan live Facebook. Waktu lah ni layan acak-acak nehi-nehi. Waktu lah bersama dengan kawan-kawan yang lain. Terus dengar.

Zindagi X-Safar, kawan-kawan. Baru saja menghiburkan petang kita. Waktu lawan ni pun dah membawa kita ke pukul 3.43 minit petang. Selamat petang kita juga. Kita nak ucapkan dah buat semua kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan Perlis FM saat ini. Dan jangan lupa untuk terus stream Perlis FM di semua media sosial. Terutama sekali di RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Sebab apa? Semuanya percuma. Dan ada pelbagai lagi perkara yang menarik di dalam RTM Klik yang anda boleh tonton dan boleh dengarkan di mana saja anda berada. Siapa kata duduk luar daripada negeri Perlis tak boleh dengar Perlis FM? Boleh kawan-kawan. Terima kasih untuk rakan kita yang mendengarkan sambil memandu, katanya dari Bukit Kayu Hitam. Ini kiriman daripada Azmi Berseri. Katanya, "Assalamualaikum Lin dan Hana, selamat bertugas." Selamat petang ni Lin seorang kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya layan lagu Hindi sambil memandu ni. Katanya terbaik lagu-lagu petang ni. Alhamdulillah anda suka kita lagi, berbesar hati ya. Dan kita harapkan anda terus dengarkan Perlis FM hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Terima kasih juga untuk Pak Su Omar. Katanya, "Salam Lin, selamat bertugas." Katanya nak dengar lagu Mensia tu Nahin daripada filem Bobby. Boleh, sekejap lagi kita akan nak cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Ya, Kak Rasma Saad kata petang ni semua lagu best-best. Alhamdulillah, terima kasih Kak Rasma. Kita cuba, kita pun ada di ruangan live Facebook waktu lah ni. Kak Noriza Mat Arshad katanya, "Assalamualaikum Lin, selamat petang dan selamat bertugas." Waalaikumsalam, selamat petang juga untuk Kak Noriza kita. Katanya Kak Zah daripada Pokok Sena Palih, tiga Palih, layan acah-acah nihi-nihi. Terima kasih. Kak Emma Haryati daripada Pahang juga, "Hai Lin, selamat petang, layan acah-acah nihi-nihi." Terima kasih. Di mana pun anda berada, sebab layan terus acah-acah nihi-nihi bersama dengan Lin dan juga kawan-kawan di atas talian. Apapun, terus kekal dan dengarkan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Banzigar, oh Banzigar. Lagu yang cukup evergreen untuk kita semua kan. Berbilang peringkat, berbilang kaum, berbilang juga peringkat umur yang memang menyukai lagu Banzigar, oh Banzigar ni. Okey, kawan-kawan, nampaknya kita pun semakin menghampiri ke pukul 4 petang. Dan seperti biasalah kawan-kawan, pukul 4 petang pun banyak juga acara yang kita nak lakukan, yang banyak juga perkara yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Jadi kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz. Buat kawan-kawan yang mungkin nak dengarkan lagu Akin Kuli Ada, saat lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih untuk Syahira Sharif, katanya nak dengarkan lagu Jobi Kasmin Ada. InsyaAllah tak kalah tidak kan. Lagu tu pun cukup-cukup sinonim dengan Poly FM. Ramai juga yang pakat minta lagu tersebut. Jadi jom kita nak layan lagu yang seterusnya ini, yang menjadi permintaan rakan-rakan kita. Jangan ke mana-mana, terus layan Aja-Aja Nehin.

Buana Haiman membawa kita agak pukul 4.10 minit petang. Selamat petang. Kita ucapkan juga buat kawan-kawan kita yang mana duk berniaga di tepi-tepi jalan kan, premis-premis perniagaan, di klinik-klinik kesihatan, di stesen-stesen minyak ataupun di sempadan, yang mengawal sempadan kita pun terima kasih kerana layan Perlis FM saat ini. Dan nampak gayanya di ruangan acak-acak nehi-nehi setakat ini sahaja kawan-kawan. Tapi jangan risau, sebab apa, kita akan berjumpa lagi di ruangan acak-acak nehi-nehi minggu hadapan kan, seperti biasa setiap hari Khamis di jam yang kedua dalam hemoi-hemoi kita enjoy kapa memang sempoi. Dan kita harapkan anda terus sempoi, sebab apa, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa untuk edisi hari Khamis 21 Mei 2026, bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah hari ini. Untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar pada pukul 4.40 minit petang, manakala maghrib 7.30 minit malam dan isyak pula 8.44 minit malam. Untuk solat fardu asar sekejap lagi ni pada pukul 4.40 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman yang awal ini, dapatlah kawan-kawan atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Okey, dan pukul 4.30 minit petang sekejap lagi kita akan sama-sama dengarkan berita Perlis FM. Okey, jadi jangan pergi mana-mana. Terima kasih untuk rakan-rakan di ruangan live Facebook Perlis FM, di ruangan WhatsApp Konti Perlis FM juga. Dan anda masih boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688 sekiranya anda nak dedikasikan sebarang ucapan buat yang tersayang. Apapun, sampai kita jumpa lagi minggu depan di ruangan acak-acak nih.

0: Ayah, okey tak adik nyanyi?
1: Banyaklah kau.
2: Anak je? Saya?
1: Bolehlah. Sudah, angkat barang ni. Produser macam mana? Okey. Ketupat, kendang, lemang semua dah ambil. Bila nak habis eh? Apa kau gelak? Eh, ni kampung awak. Bukan nak balik kampung saya ke?
3: Dari bumi Tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Mak turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.
0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ini, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.

Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Jalinan kerjasama strategik antara Negeri Perlis dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU dari Indonesia terus diperkasa secara menyeluruh, merangkumi sektor pendidikan tinggi, pembangunan industri serta pengukuhan peradaban Melayu serantau sebagai teras kemajuan bersama. Maklumat tersebut dipersembah maklum oleh Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Profesor Dr. Agus Sani, dalam sesi mengadap ke atas Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail di Galeri Diraja Arau. Turut hadir ialah Rektor UMSU yang baharu, Profesor Dr. Akrim, dan Rektor Universiti Muhammadiyah Malaysia, Dr. H. Saidul Amin. Dalam sesi tersebut, UMSU memaklumkan perancangan untuk menganjurkan sebuah persidangan antarabangsa di Medan, Indonesia yang dijangka akan disempurnakan perasmian oleh Tuanku Syed Faizuddin Putra pada September ini bagi terus memperkukuh jaringan akademik dan kerjasama global. Seiring dengan perkembangan dunia yang pesat, seluruh umat Negeri Perlis perlu bijak menyesuaikan diri dengan perubahan. Gunakan teknologi sebagai medium untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemahiran. Jadilah generasi yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif agar mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi serta menyumbang kepada kemajuan negeri dan juga negara. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail selepas berkenan berangkat mengetuai program Maibs Peduli Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maibs di sekitar Kampung Tok Kuning dan Kota Kayang, Kuala Perlis. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perlis menyerbu sebuah premis tanpa lesen yang terletak di kawasan perindustrian Kuala Perlis 3 petang semalam. Serbuan menerusi Ops Tiris 4.0 bersepadu menemui 1,290 kilogram tepung gandum dan menahan seorang lelaki warga tempatan berumur 52 tahun kerana berurus niaga barang kawalan tanpa lesen atau surat kebenaran bertulis daripada Pengawal Bekalan Malaysia. Menurut pengarah pejabat KPDN Negeri Perlis, Rohaida Hassan, dalam kenyataannya, serbuan hasil kerjasama pasukan polis Marin Wilayah Utara selepas risikan dijalankan selama 2 minggu bagi mengesan aktiviti penyelewengan barang kawalan bersubsidi di negeri ini. Satu tindakan kes telah diambil di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 di mana kesemua tepung gandum berkenaan disita dengan nilai rampasan dianggar hampir RM3,000. Sebanyak 9,729 notis pemberitahuan pengosongan tangki septik telah dikeluarkan membabitkan premis komersial dan domestik di Perlis sehingga tahun lalu. Pengarah Seksyen Penguatkuasaan Bahagian Operasi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, hanya segelintir pemilik premis melaksanakan pengosongan tersebut, iaitu sebanyak 5.36% atau sekitar 324 pemilik premis. Kesedaran pemilik premis masih agak rendah walaupun pihak Indah Water Consortium giat menjalankan aktiviti libat urus bersama penduduk, ketua kampung, Exco, wakil rakyat serta agensi kerajaan dan NGO lain. Hasil pemerhatian juga mendapati ada dalam kalangan pemilik premis
yang gagal melaksanakan pengosongan tangki septik lebih dari 10 tahun dan pihak yang didapati melanggar peruntukan ditetapkan boleh dikenakan tindakan denda tidak lebih RM50,000. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli, Wan Cik Saudara. Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Allah.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja Allahu Akbar. Orang Berlin selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah Berlin FM.
3: Ini hanya Tuhan yang tahu.
4: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi baik di online sahaja. Ini adalah isu semasa juga. Ramai yang saya boleh istilahkan sebagai fake persona di media sosial. Masya Allah, dekat media sosial, alhamdulillah, hari ini saya ambil kesempatan dalam kesibukan saya salat berjemaah bersama anak dan isteri. Sounds great, maknanya okay, tetapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita post kepada media sosial amalan-amalan baik kita, kita bersedekah, bahkan sekiranya kita ikhlas, ia menjadi satu punca pahala yang sangat besar yang boleh berlipat kali ganda sekiranya kita ikhlas. Tetapi kalau hati kita sebenarnya adalah untuk riak, untuk menunjuk kepada orang, dia boleh terbalik daripada sepatutnya menjadi punca pahala yang berkali-kali ganda menjadi punca dosa yang membawa kita ke neraka. Kan Allah Subhanahu Taala pernah sebut melalui sebuah hadis mafhumnya, tiga golongan yang aku akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Kan kemudian ditanyakan siapa mereka? Adakah mereka orang yang melakukan zina ataupun mereka yang minum arak? Jawapannya tidak. Mereka yang akan Allah masukkan dulu, yang pertama adalah orang yang berilmu, tetapi dia menuntut ilmu, dia menyampaikan ilmu semata-mata untuk diangkat oleh manusia, kan, supaya dipanggil orang yang alim. Ini mafhum lah kepada hadisnya. Dan yang kedua, orang yang berjuang, beramal, berjihad, bersungguh-sungguh, kan, tak kisahlah dalam apa-apa isu sekalipun, tetapi sanubari hatinya sebenarnya adalah untuk riak dan supaya mendapat tempat disanjung oleh masyarakat, oleh manusia, maka dia ni Allah akan masukkan dulu ke dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah, kan, bersedekah kemudian tunjuk pada orang yang saya telah bersedekah dengan sangat banyak, niat dia semata-mata kerana untuk mendapatkan perhatian manusia, maka dialah orang yang pertama yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati ketika kita buat posting dekat media sosial, takut dia jadi periuk api hidup kita, kan. Sebenarnya dia bukannya membawa kepada pahala, tetapi asalnya pahala menjadi dosa, kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Qala ar-riya, kan. Sadaqa Rasulullah. Maksudnya apa? Inna akhwafa ma akhafa alaikum. Terbenda paling aku takut berlaku ke atas kamu, umat Nabi lah, adalah syirik kecil. Kemudian boleh tanya, syirik kecil contohnya macam apa? Kan? Syirik kecil adalah riak. Tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau syirik yang besar tu memang kita fahamlah, tak payah ulas lah. Tetapi riak ni rupa-rupanya adalah syirik kecil yang kita kena hati-hati, kan. Kebaikan yang palsu ni saya boleh umpamakan macam lampu hiasan lah. Lampu hiasan, kan, dia terang di luar tetapi tidak memberi manfaat sebenar di dalam, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita paranoid pula, kan, takut. Apa-apa takut sangat nak buat amal sebab takut riak, kan. Sebab itu Fudail bin Iyad kata, orang yang melakukan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itu adalah syirik. Tetapi orang yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, mereka itulah riak. Jadi kita kena hati-hati juga. Inilah dia yang kata apa, cabaran dalam hidup kita, bagaimana kita ingin memandu hati kita supaya benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mengorbankan amalan kita pula dan tanpa membuatkan diri kita terjerumus dalam api neraka. InsyaAllah boleh, ya tuan-tuan. Jadi sama-sama kita berbanyakkan konten-konten yang baik, tapi pada masa yang sama tidak ada unsur-unsur riak dan ujub pun boleh sebenarnya, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan sekejap kita, mungkin

0: Curitiba.
1: Dari bumi tenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: My love, pakai dengar radio paling.
4: Paling FM serasi denganku. Baiklah, banyak yang dah kita kongsikan dengan anda dari pukul 6 pagi tadi hingga ke saat Lim bertugas waktu ini. Buat sahabat-sahabat yang nak memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam tahsin Al-Quran, jangan ke mana-mana. Saat lagi kita akan bersama dengan Ustaz Jemputan di jam yang keempat. Dan anda juga boleh tonton tahsin Al-Quran secara langsung di Facebook rasmi Perlis FM.

nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04 970 8824.

tepat pukul 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita dalam utama 5 petang menerusi National FM dan kemudian kita akan bersama kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana.

Pengekalan Budi Madani Diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah pun dah masuk ke ruangan Tahsin Al-Quran untuk hari Khamis 21 Mei 2026 bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga buat kehadiran yang berbahagia Ustaz Zainal Ahmad Al-Hafiz sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz Zainul untuk mulakan dengan bacaan doa sebelum kita mulakan Tahsin Al-Quran hari ini. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa inshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah saudara, telah pun kita dengarkan juga tadi doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainal. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini, surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Zainal. Silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Itu dah tadi kawan-kawan, semua kita dah pun dengarkan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5. Dan sekarang ni kita akan buka pula panggilan daripada rakan-rakan kita di atas talian. Jom kita nak bersama dengan Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana?
2: Azhari, Kelantan Timur, Kuala Ketir, Kedah.
1: Ya, Encik Azhari boleh mula dah hari ini dengan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5. Boleh mula dah.
2: Oh, tekak 5 ayat tak sampai habis.
1: Tak. Hari ini pasal dia panjang sikit kan?
2: Panjang.
1: Jadi, kita sampai tekak 5 dulu, nak?
2: Boleh. Tekak 5 ayat tu boleh ramai dapat baca.
1: Itulah. Silakan. Boleh mula dah.
2: Baik. Ya, okay. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Salam Radio Adha.
3: Alhamdulillah. Barakallah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.
3: Encik Azhari, Encik Azhari.
2: Ya?
3: Kalau boleh, kenapa kita berhenti tentang tu, kita ambil tentang mukhlisi tu lagi cantik dia punya ni. Tadi kita berhenti ilahuddin kan. Mukhlisina lahuddin hunafaa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Itu cantik.
2: Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin hunafa'u wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakata.
3: Sekali lagi mukhlisin. Ini apa tak sebut kata hunafa'u. Ini hunafa'a. Hunafa'a. Tadi sebut
1: hunafa'a.
3: Huruf hamzah tadi. Cuba sekali lagi.
2: Mukhlisin lahu inna hunafa aw yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah
3: ya
2: wa zalika dinul qayyimah
3: ya sadaqallah
1: ya
2: sadaqallahu al-azim
1: sadaqallahu al-azim.
2: Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita nak dengarkan pula pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana?
4: Ini Mak Ngah dari Penang.
1: Mak Ngah, alhamdulillah Mak Ngah dapat masuk kelas hari ini awal, no?
4: Dua minggu dah tak kelas.
1: Itulah. Jadi boleh mula dah Mak Ngah. Hari ini kita dengan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5 saja.
3: Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
4: Okey. Mak Ngah cuba, Ustaz.
3: Teruskan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta يَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً
3: رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوهَا
4: رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً
3: ha, jadi huruf ta mahmus dia tu kan, ha dia angi dia tu, ha. Jadi itu kita tak berapa nak zahir, ha.
4: Ya. Ha,
3: rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara.
4: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara.
3: Ha, macam kita sebut yata. Ha, gitu.
4: Fiha kutubun qayyimah.

0: القيمة. صدق الله العظيم. سكعت كده
1: يا صدق الله العظيم.
0: Belah suara dia.
1: Itulah. Terima kasih nak Kak Zal. Assalamualaikum. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
1: Makcik Oh. Alhamdulillah Makcik Oh. Hari ni ada rezeki no.
2: Ya, ya.
1: Boleh mula dah Makcik Oh. Hari ni kita dengan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5 saja no.
2: Ya.
1: Ya, boleh mula.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
1: وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Tu bois quelque chose? Bon, très bien.
0: وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
1: وَذَلِكَ
0: دِينُ الْقَيِّمَةِ.
1: Ya,
0: sadaqallahu al-azim.
2: Sadaqallahu al-azim. Ya,
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Ah, tak ada rasanya ni kita. Oh, ada pula.
3: Assalamualaikum.
2: Ah, ada, ada, ada.
3: Ada.
2: Siapa di sana?
3: Tak, tak, tak. Dari Lahan Jambu, Kak Nafisah.
2: Kak Nafisah. Jadi, Kak Nafisah boleh mula dah hari ini dengan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5 saja, nak?
3: Ya, nak cuba. Boleh nak?
2: Ya, silakan.
1: Silakan. Teruskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: مسكينا حتى تأتيه البينة.
1: يا رسول. بكر رسول. رسول.
0: بسم الله.

0: الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
1: يا صدق الله
0: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana? Makcik ke?
3: Mak Ngah Siti.
2: Boleh mula dah Mak Ngah Siti. Hari ni dengan surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5 nah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teruskan.
3: Baca lagi, Ustaz.
1: Ya.

0: فتحهم إلا من بعد ما جاءتهم إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
1: Ambil dia lagi mukhlis. Saya lebih suka ni Cik Kamarul. Ambil daripada mukhlisi tu lagi cantik. Mukhlisina lahul dina hunafa.
0: Ambil tu. Ya, baik-baik. Mukhlisina lahul dina hunafa wa yuqimu wala.
1: Tapi dia
0: mukhlisina lahul دين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Cik Kamarul Zaman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siapa petang. Di sana? Selamat petang.
4: Saya Kak Midah daripada Taman Arah Indah Permata Empau Pulau Pinang. Boleh juga saya ada.
2: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Mana pun kita boleh baca.
4: Okey, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, teruskan. Terlalu tak dengar soalan.
4: Itulah. Tak pun nak sihat ni baru alhamdulillah. Tumpang belajar ke Ustaz saya kan ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة.
1: مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة
0: وذلك دين القيمة
1: وذلك دين القيمة.
0: يا صدق
1: صدق الله العظيم. الحمد لله شكرا
2: يا باي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مو معاف سلا سلاب لمتاءن كم إدا
2: يا باي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Ustaz. Takat lah ni kita dah ada 10 pemanggil. Alhamdulillah surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5 untuk hari ni. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi sedikit ulasan untuk petang ni berkenaan dengan bacaan-bacaan daripada pendengar kita tadi untuk surah Al-Bayyinah ayat 1 hingga 5. Silakan Ustaz.
0: Ya. Pertamanya, alhamdulillah kan, kita tengok pada ayat yang pertama tadi, alhamdulillah kan, banyak kebanyakan dari segi nafas lah kan. Kita pada ayat itu terlalu panjang kan, kita nak berhenti. Jadi eloklah kita berhenti dekat mana yang kita mampu kan.
2: Mampu.
0: Macam yang tadi kan, dia ada di antara pemanggil kita yang baca mufakin, dia berhenti dulu ya kan. Tak apa, tapi kita ambil balik semula. Jangan kita terus itu ya kan. Maksudnya kita ambil, pasal dia ada kaitan di segi makna dia kan. Jadi kita sama ada dia nak ambil di wal musyrikin ataupun ambil daripada min ahli kitab tu lagi cantik lah. Maksud dia dia dalam satu, dia panggil satu ayat ataupun satu jumlah, satu ni apa orang kata ni apa kekayaan ayat
2: maksudlah kan, maksud dia
0: yang boleh faham kan. Jadi kita ambil dia macam tu lah, dari segi kepasihan lah dia panggil, dia dari segi kepasihan dalam bab waqaf tidak dia panggil tu kan. Sebab tu yang kita ambil pendek ni pun kita nak ambil dari segi tu lah. Kalau ayat-ayat panjang kita nak tengok tamana kita berhenti, tamana kita ambil semula kan. Itu yang untuk panduan kepada kita lah. Jadi dia yang maksudnya yang ke, tapi alhamdulillah di segi sebutan-sebutan tadi apa, cuma kita tengok lah yang akhir tadi kat bidang tadi dia sebut mumfakin tu. Dia cuma syadah ya, walaupun memang lah bila huruf yang bersyadah ni dia seolah-olah dia mati satu, dia hidup satu, tetapi diidromkan, dimasukkan. Yang maksud dia kan hak mati tadi dimasukkan di dalam yang orang kata apa, yang berbaris. Itu masuk dalam keadaan tu, kita cuma kita ada penekanan sikit lah di atas huruf tadi. Tapi kita kena tengok huruf tadi ni huruf yang berat ke atau huruf yang ringan. Kalau macam tadi huruf kaf ni dia bukan antara huruf-huruf yang berat, huruf-huruf yang ringan. Jadi kita tekan dia tu pun ringan. Bersesuaian dengan huruf dia tadi.
2: Dia kena
0: di segi makhraj dia tu. Jadi kalau kita tebuk dia mufakki itu betul tak? Dia tak maulah. Mufakki. Cuma kita tekan ringan. Macam kita dulu sebut Iya. Gitulah. Iya. Tak mau. Dia kata tentang huruf-huruf yang seolah-olah panduan kita kepada itu. Huruf tu huruf yang berat ke huruf yang ringan? Huruf yang lembut ke huruf yang keras? Itu dia ada, dia punya apa orang kata apa, di segi sifat huruf-huruf tadi kan. Yang kedua pada apa, yang kedua tu tengok dulu. Tapi alhamdulillah saya duduk tengok kukul yang kalimah-kalimah yang akhir tu kan. Suhufan mutahharah tu kan. Semua pemanggil-pemanggil kita sebut kira cantik lah. Cantik lah kan. Maksudnya dari segi tu menepati lah. Pasal huruf A ni kan, bukan mudah dengan huruf to. To yang ni apa, orang kata apa, yang tebal lah kan. Dia ada mempunyai sifat-sifat yang ni apa, itbak dia, maksudnya dan sebagainya tu kan. Dan itulah yang kita, ayat ketiga kalau kita tengok tu, alhamdulillah lah semua pun nama-nama dia apa sebut tu kan. Cuma saya tadi saya tengok dah ada satu fiha tadi kan. Sebab kadang-kadang huruf fa ni dia di bibir, dia makhraj dia bibir kan. Jadi dia ada dia pula apa huruf dia kita sebut angin fa tu kan. Fa tu yang fi je, pi dia huruf seolah-olah macam kita bahasa kita macam f lah.
2: Betul.
0: Kalau nak bagi panduan lah kan, tepat tu tak lah, pasal dia huruf yang oleh orang kata berlain kan. Huruf ni apa Arab dengan huruf ni apa huruf kita kata huruf
2: Melayu
0: kan. Jadi huruf ni apa abjad Rumi kan.
2: Betul.
0: Rumi dengan haram ni. Aha. Jadi belailah. Uh-huh. Jadi dalam keadaan tu orang kata untuk panduan pada kita lah.
2: Betul.
0: Jadi yang akhir sekali yang lepas sekali satu lagi dia sebut tadi lepas yang akhir lah kita tengok yang akhir kan.
2: Wa
0: ma umiru tu.
2: Wa ma umiru.
0: Urut yang yang part tu tak ada salah lah. Semua-semua kan dia sebut tu buat menepati lah kan, pada tempat pada. Jadi yang kelima tu tadi saya memang lah kadang-kadang kita duduk, selalunya kita duduk dengar lah apa-apa kata baca dia mukhlisina lahuddin penting tu kan. Dia ambil hunafa, bukan salah, tak salah,
2: ok tak salah.
0: Mengalah tempat-tempat tu lahuddin dengan hunafa tempat berhenti ni dia ada khilaf perbincangan yang panjang lah, mengenai apa di segi makna, di segi huruf dia kan. Sebab tu dah kita nak elakkan daripada khilaf tu, lebih baik apa ada semalam kita ambil balik,
2: kita ambil balik
0: bila kita berhenti di antara lahuddin dengan hunafa tu, kita ambil balik daripada mukhlisin, selesai masalah tu. Sebab tu saya ambil panduan tu lah tu daripada kita belajar dulu mengenai itulah panduan-panduan yang ulama-ulama tersebut. Jadi nak mudahkan kita, mengapa kata bila benar yang khilaf tu kita lari daripada khilaf tu lebih baik.
2: Lebih baik.
0: Lebih baik kita ambil yang macam itulah. Sebab kita ada kemampuan lah. Kalau tak ada kemampuan, memang tak ada kemampuan, dia nak ambil daripada mukhlisi pun dia tak boleh sampai kepada orang kata apa, azakah ni apa, di segi di segi nafas dia tadi. Boleh lah dia pilih jalan yang tu. Itu tak ada masalah. Al-Quran tu dia mengenal terluh dia punya.
2: Dia mudahkan.
0: Mengenal luh ya. Jangan kita ada bahasa satu. Bila orang berhenti tang ni, ambil tang ni, kita bahasa salah dah. Bukan tak salah. Bukan kadang tempat tu tempat yang khilaf. Khilaf ni maksud dia perbezaan pendapat lah.
2: Ya.
0: Pendapat-pendapat yang mana yang lebih, yang lebih baik. Sebab tu saya pilihkan yang ambil yang orang kata apa, daripada mukhlisi tu. Bila kita mengerti yang tu, kita ambil mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Selesai maksudnya. Orang selesai di saya di segi, kalau kita tengok tu Quran dulu dia tulis ada perkataan tu ada setengah ada tulis lam alif tu. Lam alif tu maksud dia ditegah.
2: Ditegah.
0: Ditegah berhenti tu maksud dia ihtimal di segi makna tu. Wallahu alam. Itu malah Allah saja yang mengetahui yang mengetahui lebih tepat kan.
2: Betul.
0: Begitu wallahu alam. Itulah setakat tu apa yang dapat kita sampaikan.
2: Kongsikan bersama dengan pendengar. Dan alhamdulillah saudara, telah pun kita dengarkan tadi ulasan yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad buat pemanggil-pemanggil yang mana dah pun memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran menerusi atas talian sebentar tadi. Dan nampak gayanya masa pun semakin mencemburui kita waktu lah ni. Apapun, terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Zainul Ahmad untuk tahsin pada hari ini. Nah Ustaz, insyaAllah moga kita berjumpa lagi untuk sambungan ayat di minggu hadapan. Jadi buat kawan-kawan yang mana terlepas sebentar tadi, anda masih lagi boleh ikuti bacaan dan dengarkan ulasan yang diberikan oleh Ustaz Zainul Ahmad di Facebook rasmi Perlis FM. Dan nampak gayanya tugasan Lim pun sampai ke penghujung untuk ruangan Himoi-Himoi kita enjoy hari ini. Dan kita harapkan banyak perkongsian yang kita berikan hari ini juga memberi banyak manfaat buat kita bersama. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi Ustaz. Dan semua kawan-kawan yang mana dengarkan saat ini, daripada Lin akhir kata, jaga diri, hiasi peribadi anda, dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Okay, hello, hi, assalamualaikum, salam petang Perlis, salam petang Malaysia, salam petang ke kawan-kawan semua, apa khabar petang ini, sehat ya, syukur, alhamdulillah. Kerana kita masih lagi sehat, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Pertemuan kita hari Khamis 21 hari bulan Mei 2026, 4 Zulhijjah 1440 Hijrah. Saya teman anda lagi petang ini dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Semoga anda sentiasa sejahtera. Semoga anda sentiasa dipermudahkan segala urusan. Dan ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Di frekuensi 102.9 MHz. Layan menerusi RTM Klik, terima kasih. Yang layan menerusi live TikTok Perlis FM pun, terima kasih. Kami hargai anda ya. Saya percaya dalam perjalanan ya, saya percaya ramai yang dalam kenderaan, dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Semoga anda selamat sampai. Selamat petang untuk Tia Akila. Stay tune 6 petang sampai 12 tengah malam di Sibu. 6-8 minit petang. Bukan penerun jurutera saya petang ini, Sahar dan juga Saroji. Hari ini di Perlis track kering, track kering, track tak licin. Hari ini kan di Perlis baru nampak matahari tau. Kemarin tak nampak, dia sembunyi. Hari ini okey.

Semoga hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda, ya. Hari yang menjanjikan 1000 kebahagiaan, kenangan-kenangan yang manis. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jaga mental kita, jaga perut kita, insyaAllah, ya. Kerana punca banyak penyakit bermula dari perut lah, ya.

Jönti, szlopatom, Jönti. Jönti, szlopatom, tukáska. Azt a bunda, tukáska, Shift Pagi. Pengawal, pengawal, szlopatom, ya. Pengawal, keselamatan, szlopatom, tukáska, di HTF, szlopatom, juga. Anggota-anggota bomba, selamatang. Oh, Yati kata hari ini dia cuti rehat. Dia bilang shop di Aceh. Aceh hadir. Terima kasih, Perlis FM ada di Aceh.

Okey, Belenggu Dave bersama dengan Ella ya. Saudara, jangan lepaskan peluang pada 23 dan juga 24 hari bulan Mei ini ya, Sabtu dan juga Ahad dari pukul 9.30 malam hingga 11.30 malam bertempat di Istana Arau. Ya, bertempat di perkarangan Istana Arau. Anda dijemput untuk sama-sama merasai suasana penuh gemilang dan memori indah di program Malam Kilauan Cahaya Istana Arau. MKC 26, ya. MKC 26. Sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Para pengunjung diminta memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian sepanjang berada di kawasan istana. Harap maklum ya. Untuk keselesaan bersama, pengunjung juga dinasihatkan supaya tidak membawa makanan dan minuman dari luar, menjaga kebersihan kawasan, tidak merokok termasuk vape, membawa payung atau baju hujan. Sekiranya cuaca tidak menentu ya. Okay, anda boleh membawa payung atau baju hujan sekiranya cuaca tidak menentu. Dan perhatian juga kepada pengguna jalan raya. Penutupan jalan sementara akan bermula seawal jam 8 malam di Istana Arau sepanjang program berlangsung. Kemudahan parkir turut disediakan di beberapa lokasi sekitar Arau bersama perkhidmatan shuttle bus dan sholeh untuk kemudahan pengunjung ya. Ayo ya, Raya Perlis, sama-sama kita memeriahkan Malam Kilauan Cahaya Istana Arau. Dan cipta kenangan terindah bersama keluarga tersayang. 24, 23 dan juga 24 hari bulan Mei. 9.30 malam hingga 11.30 malam. Tempat dia di pekarangan Istana Arau. Sabtu Ahad, oh saya boleh pergi sebab saya tak berkonti. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.30 malam dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.44 minit malam.

itulah adat kehidupannya. Bila kita susah, semua kawan-kawan kita lari. Bila kita senang, tak panggil pun dia orang datang ya. Tapi tak ramai kawan-kawan kita yang akan tampil membantu ya. Saya ada juga orang yang bantu saya. Tinggal tak alih nama lagi lah. Kalau dia alih nama tu, kira senang lah saya. Duk kecek-kecek juga dia kukuk lah. Dia nak buat hibah agak. Adalah sikit-sikit. Tapi tak haraplah sangat. Tapi sebenarnya, saudara, bila seseorang itu mengetahui akan nikmatnya membantu, nikmatnya menolong, bersedekah kepada kawan-kawan yang memerlukan, tak boleh cakap tau. Dia punya feel dia lain. Madi, waalaikumsalam Madi. Ada kawan-kawan kita yang tak sihat, tanya-tanyalah khabar ya. Pergilah melawat. Kalau ada di rumah, tapi masalah kalau di hospital. Saya pernah 2-3 kali kan nak pergi melawat kawan-kawan di hospital. Sekarang ni dia kena 2 orang sekali naik, 2 orang sekali naik, tak macam dulu lagi. Bila kita tunggu giliran kan, tanya siapa ada di atas, keluarga dia, kita bawa berundur lah, balik dululah. Takkan kita nak kacau dia dengan keluarga dia kan. Apapun, terima kasih kerana masih lagi di 102.9 MHz. Kawan-kawan, ada kawan-kawan yang happy.

bicara buat teman, Wawai kata betul eh. Ada teman, ada kawan yang jenis tikam belakang. Tu yang tak tahan tu, depan bukan main baik lagi. Letih, oi, letih. Oh, betul, letih juga. Kalau kita pikap kepihai kawan-kawan ni kan. Kawan-kawan di sekeliling kita ada, saya pernah cakap dulu kan, kawan-kawan di sekeliling kita ibarat seekor ular yang bersedia untuk nak belit dan nak patuk kita kalau kita leka. Yeah? Wawai kata kalau nak jawatan tu ambil je lah, tak payah duduk tikam belakang. Tak kebulok eh, tu dia Wawai. Amin. Assalamualaikum teman. Sihat? Alhamdulillah. Saya sihat. Zawiyah Abbas, selamat petang. Zawiyah kata selamat malam. Orang Perlis semua, Zawiyah ni orang mana? Wawai kata macam tak percaya kawan baik tu. Selalunya kawan baik kita lah. Kita ni kadang-kadang habis daya, habis usaha dah nak jaga kawan-kawan kan. Nak cover kawan-kawan. Tengok-tengok, Allah, hang kau buat macam ni ke aku. Sebagai manusia, kita semua pernah melalui fasa-fasa tersebut kan. Dikhianati oleh rakan, diinanya oleh rakan, ditikam belakang oleh rakan. Lan Putra, waalaikumsalam. Lan Putra kata, Lan, selamat bertugas. Terima kasih Lan. Sebab itulah dalam hidup kita ni, kita ada tiga: kenalan, kawan dan juga sahabat.

Dan Tuan Mahathir Jaiz, lagu buat hiburan anda petang ini, terutama dari dapur Abelia. Abelia dia kata suka lagu ni. Terima kasihlah Abelia. 6.40 minit petang. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja di 102.9 MHz. Serasi denganku. Selamat datang dan selamat beristirahat.

nothing. All right. Desa tercinta, Desa 102.9 MHz. Di pinggir.

Okey, kumpulan Dire Straits ya. Sultan of Swing ya. Saudara sama sempena sambutan ulang tahun kebetulan ke-83. Dulu yang mahamulia Tuanku Raja Perlis, saudara jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan Festival Rakyat 3.0 tahun 2026 yang akan berlangsung pada 22 Mei hingga 24 hari bulan Mei. Bertempat di dataran Lot 9 ya, Lot 9, Lot 9 Kuala Perlis. Pada hari Jumaat hingga hari Ahad. Berbagai acara menarik menanti pengunjung, antaranya malam Citra Warna Kuala Perlis, pertunjukan wow gergasi dan wow berlampu, pertunjukan kereta berhias ya, seni suara burung, Perlis International Open Fight Night, gusti lengan, tarik tali, sepak raga ratus, pertandingan warna ya. Jadi ramai-ramailah kita memeriahkan Festival Rakyat pada 22 hari bulan Mei hingga 24 hari bulan Mei, hari Jumaat hingga hari Ahad ya. Perkara yang lepas tu lepaslah. Jangan disebut dan jangan dikenang.

tak guna dikenang-kenang ya. Disebut jangan, dikenang pun jangan. Kita dah masing-masing dah boleh move on ya. Amir kata aduh lagu basah lengan baju ni. Eh hey, ada kenangan ke Amir? Mawar Marissa, waalaikumsalam warahmatullahi. Di Penang okey ke hari ini? Kemarin hujan seharian kan? Bukan setakat Penang, Perlis pun hujan seharian sampai ke pagi. Sebenarnya lagi ke pukul 7 malam. Sekali lagi saya maklumkan kepada anda muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.30 minit malam, dan waktu solat isyak pada pukul 8.44 minit malam. Ya, Mawar Marissa dia kata Penang sak hujan sak panah. Okey lah tu. Datuk Sudirman Haji Arsyad, Pelangi Petang, Perlis FM.

Sang Karmas, lagu ni lagu ciptaan komposer A. Ali, liriknya oleh Lukman S. Ya? Sangkar Emas Endang Estaurina. Ya? Tok Rev, selamat selamat malam dah Tok Rev. Ya? 7-6 minit malam. Kita tadi nampak beli bekalan dekat Taman Nira. Ya? Kalau you dah nampak island kali, roger-roger lah. Ya? Apa benda, terima kasih kerana masih lagi bertemankan 102.9 MHz. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan irama melodi senja di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku. Gerhana Cinta Luka.

bersama dengan kumpulan EYE, satu nama tetap di hati di 102.9 MHz Perlis FM, serasi dengan ku dah memukul 7.17 minit malam. Syah Muhammad, Hamiah Yusof, selamat malam. Hero Anwar di Glugo juga, selamat malam. Mawar Marisa kata, abang punya playlist betul-betul mengimbas masa zaman remaja dulu. Yang anak-anak takkan rasa macam dulu. Betul lah kan? Lagu-lagu hiburan irama melodi senja. Di 102.9 MHz. Mentari merah di ufuk timur.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

تلك آيات الكتاب.

un top anda kita bersama waktu sekarang dah pukul 7.54 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Dan kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.44 minit malam. Dan selepas itu saudara, 9 malam kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negeri kita menerusi berita nasional.

Okay, lagu ni dinyanyikan oleh penyanyi asal dia Datin Okid Abdullah ya, tapi dinyanyikan oleh Datin Rafiq Abuang, Penawar Rindu. 7:58 minit malam. Ada yang tanya kalau penawar luka buat macam mana pula. Ada yang kata bu spirit, bu spirit cucu happy ya.

Slam alam Dato' Ramli Sarif ya. 82 minit malam sekarang. Saudara, jangan lepaskan peluang ya. Jangan lepaskan peluang untuk merasai suasana penuh gemilang dan memori indah ya di program Malam Kilauan Cahaya Istana Arau MKC 26 ya. Sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis pada 23 dan 24 Mei, Sabtu dan juga Ahad ya. Bermula jam 9.30 malam hingga 11.30 malam. Lokasinya di mana? Di pekarangan Istana Arau ya. Orang ramai dijemput hadir bagi menyaksikan keindahan cahaya dan suasana eksklusif di pekarangan Istana Arau. Para pengunjung diminta memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian sepanjang berada di kawasan istana. Dan untuk keselesaan bersama, pengunjung juga dinasihatkan supaya tidak membawa makanan dan minuman dari luar, menjaga kebersihan kawasan, tidak merokok termasuk vape, dan juga disarankan membawa payung atau baju hujan sekiranya cuaca tidak menentu ya. Dan perhatian juga kepada pengguna-pengguna jalan raya. Penutupan jalan sementara akan bermula seawal jam 8 malam di hadapan Istana Arau sepanjang program berlangsung. Kemudahan parkir turut disediakan dan beberapa lokasi sekitar Arau bersama dengan perkhidmatan shuttle bus dan juga sholeh untuk kemudahan pengunjung. Ada yang tanya sholeh ni macam mana? Bentuk dia macam mana? Pi kalau boleh, kalau nak pi tengok rumah-rumah pelangi ni kan, itu coleh lah tu. Jom rakyat Perlis sama-sama kita meriahkan Malam Kilauan Cahaya Istana Arau MKC 26 dan cipta kenangan terindah bersama keluarga tersayang. Jangan lupa ya, pada tarikh yang saya maklumkan tadi, 23 dan juga 24 hari bulan Mei, Sabtu dan juga Ahad, Malam Kilauan Cahaya. One PCJ. Salam Maghrib. Oh, pendengar kita di Jawa Barat ya. Selamat malam.

Saya percaya saudara, sesiapa yang pernah menjejakkan kaki ke Tanah Suci Mekah, Mekah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Al-Munawarah, pastinya rindu dan teringin dia nak pergi lagi tau ya. 8.10 minit malam, selamat malam untuk anda. Bila pergi sana kan dia lupa habis. Dia lupa Malaysia, dia lupa tempat kerja, dia lupa rumah. Seronoknya di sana tau.

Menanti Dewi. Kumpulan Zura 2 ya. Angeliza, waalaikumsalam Angeliza. Kata Angeliza, semoga sehat dan murah rezeki selalu, insyaAllah ya. Azima 59, rindu yang teramat. Kalau ada rezeki, nak pergi lagi, insyaAllah. Kalau dijemput, kita akan sampai. Kadang-kadang kalau tak dijemput ni kan, kita melancung ke sana, kita melancung ke sini, tapi ke situ kita tak sampai. Setengah orang yang dia tak ada apa-apa, tapi bila dijemput, dia akan sampai. Tetap akan sampai. 8:14 minit malam, 102.9 MHz.

Bila nak digandang molek selamat malam juga untuk sahabat saya Fariza Ismail. Ini bekas kereta kebal ya, kereta kebal Perlis dulu. Fariza. Katanya ada game nostalgia di Pulau Langkawi Pulau Lapan nanti. Maupun semoga dipermudahkan ya untuk Fariza dan juga pasukan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Anda masih lagi bersama dengan saya sampai 12 tengah malam nanti.

cinta di akhir garisan. Zainal Zain, Nora, Nimbai Zura, seorang lagi siapa Syirah? Cinta di akhir garisan. Tiga minit lagi 8:30 minit malam. Datul Fitri. Bersama dengan Amrila, ya. Jom kita layan. Bukalah hatimu.

Betul ke? Betul ke hati hitam boleh tutup dengan jubah ya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu penting kita malam ni pada pukul 8.44 minit malam ya, waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis. 8.44 minit malam sekarang, menghampiri ke pukul 8.36 minit malam di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

Dan selepas itu saudara, pukul 9 malam kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam, dan kita akan kembali bersama di 102.9 selepas hari ini dalam sejarah.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.

cubalah bertanya dari mana asal kita ya. Dah pun pukul 8.56 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz saudara. Selepas lagu ini kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Rindu yang semakin tenggelam. Mizi, waalaikumsalam Mizi. Terima kasih Kuala Lumpur hadir.

0: tolong tepi sikit, tolong bagi laluan. Nak pergi banyak tempat ni. Hello, hi. Ini masanya. Hi.
1: Music berlalu, kini saatnya.
0: Anda okey ke malam ni?
1: Lagu untukmu, tolong tepi sikit.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih kerana bagi laluannya. Jumpa lagi bersama dengan saya untuk jam yang keempat. Pertemuan hari Khamis. Berkuasa hari bulan Mei. DMCR, saya di konti DMCR. Saya Farid dan juga Saha. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. Seperti biasa, saya teman sampai ke pukul 12 tengah malam nanti di frekuensi ini. Terima kasih kepada anda yang layan menerusi RTM Klik. Terima kasih yang layan menerusi TikTok Live Perlis FM. Harap-harapnya semua kawan-kawan okey lah ya. Hal sikit-sikit kita selesaikan. Hal sikit-sikit kita selesaikan. Jangan beratkan hal yang kecil-kecil tu. Ataupun jangan asyik nampak kuman yang jauh di sebuah lautan ya. Gajah depan mata kita tak nampak. Maknanya jangan asyik mencari kesalahan orang lain. Kesalahan kita, kita tak nampak tau eh? Jadi fikir-fikirlah. Tahun ni buat korban ke? Yang tengah bertugas macam saya, selamat bertugas, terima kasih. Di checkpoint sempadan, terima kasih kerana menjaga keselamatan anggota-anggota keselamatan ya. Anggota-anggota bomba yang 24 jam bertugas, anggota-anggota rela di pondok pengawal. Selamat malam. Perlis FM.
1: Perlis FM, dengarlah tuan dan puan.
0: Layan luncur.

sedang dalam kenderaan kan. Ya, terima kasihlah yang Perlis FM. Ada yang tengah sibuk-sibuk. Ada yang tengah buat sibuk eh. Ada yang dah mula buat kuih. Kuih yang hari raya di Fitri pun tak habis lagi tau. Dan nak tambah kuih lagi. Bilang 20 minit malam.

Datangkan menasih dengan sang pencinta. Tadi kan baru cakap Rozia Latif, selamat malam Padang Latif hadir tengah siap tempahan raya sambil layan Polis FM. Terima kasih. Saudara, tandakan tarikh anda ya. Tandakan tarikh anda 22 hingga 24 hari bulan Mei 2026. Tandakan tarikh anda. Kita gegarkan dataran Lok 9 Kuala Perlis bersama-sama Festival 3.0. Sempena hari sambutan ya, sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, sama-sama kita meriahkan ya Festival Rakyat 3.0 yang akan berlangsung dari 22 hari bulan Mei hingga 24 hari bulan Mei, hari Jumaat hingga hari Ahad seawal jam 7 pagi. Banyak acara-acara menarik menanti anda. Antaranya malam Citra Warna Kuala Perlis, pertunjukan wau gergasi, wau berlampu, pertunjukan kereta berhias, seni suara burung, Perlis International Open Fight Night, gusti lengan, tarik tali, sepak raga ratus, pertandingan mewarna. Bawalah keluarga anda, kenalan anda, saudara mara anda untuk menikmati suasana penuh meriah, warna-warni dan semangat rakyat dalam festival terbesar yang menghimpunkan hiburan, budaya, tradisi dan komuniti di negeri Perlis.

terserahlah lah nak buat macam mana kan. Saudara, tandakan juga tarikh ini ya, dalam memori anda ya. Pada 23 dan juga 24. 23, 24 hari bulan Mei. Hari Sabtu dan juga Ahad dari pukul 9.30 malam hingga 11.30 malam. Lokasinya di mana ya? Lokasinya di pekarangan Istana Arau. Istana Arau. Rasailah suasana yang penuh gemilang dan memori indah di program Malam Kilauan Cahaya Istana Arau, sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi menyaksikan keindahan cahaya dan suasana eksklusif di pekarangan Istana Arau. Para pengunjung diminta memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian sepanjang berada di kawasan istana. Dan untuk keselesaan bersama, pengunjung juga dinasihatkan supaya tidak membawa makanan dan minuman dari luar, menjaga kebersihan kawasan, tidak merokok termasuk vape ya, dan digalakkan membawa payung atau baju hujan sekiranya cuaca tidak menentu. Dan perhatian juga kepada pengguna jalan raya, penutupan jalan sempena sementara ya. Penutupan jalan sementara akan bermula seawal jam 8 malam di hadapan Istana Arau sepanjang program berlangsung. Dan kemudahan paket turut disediakan di beberapa lokasi sekitar Arau bersama perkhidmatan shuttle dan juga chalet untuk kemudahan pengunjung. Marilah sama-sama kita meriahkan Malam Kilauan Cahaya di Istana Arau pada 23 dan juga 24 hari bulan Mei. Minggu depan, minggu depannya.

hari Sabtu ni lah. Hari Sabtu dan juga Ahad, besok Jumaat, Sabtu dan juga Ahad, day after tomorrow. Esok lusa. Dia thrill tau. Sampai dia ikut time dia, dia akan buka lampu serentak akan menyala. Nasrini, waalaikumsalam Nasrini. Lavender Girl. Katanya dia gahayu tuanku. 9.33 minit malam. Tapi siapalah kita? Saya hanya serangga. Bersama dengan Bumi Putra Rockers 102.9 MHz. Selamat malam. Selamat beristirahat sambil-sambil layan halwa telinga. Di Perlis FM, aku hanya serangga. Mengapa aku tidak dapat melupakanmu? Sayang orang yang sama.

serangga di Taman Belantara. Aku hanya serangga di dalam konti ini tau. Amboi, Kak Julia nak juga jadi serangga tapi size XXXXXXLLL. Boleh apa mana dah? Onizuka hadir dari Perak. Okey, terima kasih. Nasrini tanya, tak ada ke lagu Kekasih Gelap? Saya pernah gelap dah. Janganlah sebut gelap-gelap ni, kerap sangat sensitif. Munira Saidin, layan dari Kampung Gajah Perak. Sekejap Putrajaya, sekejap Kubang Gajah, apa ni? Kampung Gajah Perak. Siti Aliza, waalaikumsalam Siti Aliza. 102.9 MHz Perlis FM, serasi dengan aku. Sekejap ya, 9.40 minit malam. Lagu-lagu hiburan malam. Salmiah ya, Salmiah. PM hadir. PM mana? PM ni mana dah? Lupa dah saya.

bersama dengan Adira. Jom kita layan Sayang Orang Sama.

sayang orang sama. Acu Ina kata adoi, buka-buka titi terus dengar lagu ni awet. Masih sayang orang yang sama ke? Ha, untuk Acu Ina, happy beranak dia Acu Ina ya. Kemarin kan. Nuraz, waalaikumsalam Nuraz. Sayang orang yang sama lah. Perkara yang lepas tu lepas lah. Buat apa duk ungkit-ungkit lagi, diingat-ingat lagi. Buat menyemak semua tu ya. Kita masing-masing dah ada kehidupan sendiri. Kenang tu tak salah ya. Kalau kenang tu tak salah, ingat tu tak salah. Tapi kalau kita terlebih ingat, terlebih kenang, itu yang jadi masalah.

Awi dan juga Zainazin halaman Asmara. Ina, waalaikumsalam Bina dan juga selamat malam untuk Ina dan juga keluarga. 10:03 minit.

lagu ni dia punya feeling lain macam kan. Cik Ina kekasih gelap pula. Jam. Nak buat macam mana sayang orang yang sama. Ramai kata kekasih gelap. Kekasih apa ni? Kekasihnya mu'alaf tu. Amboi. Tengkorak perempuan kata saya suka kekasih yang gelap. Amboi hampa. Cik Negro lah senang. Itu confirm gelap ya. Confirm gelap.

ada yang suka, ada yang tak suka. Masing-masing dia ada cita rasa dia masing-masing. Amboi, dia kata gelak-gelak maghrib baru mana. Orang gelap gigi percaya. Macam-macam lah.

asalnya pasti. Habibah Junus, grup Ismail Khana Bintung, Perlis Adik, alamak. Bau gaya nak naik semangat, saya tengok masuk pula dah keranda. Jam terus eh. Yang saya order dulu ada kan? Dah siap kan? Oh, dia kata mai pilih saiz. Nampak nanti saya mesej berapa panjang eh. Madi, Waalaikumsalam Madi. Kata Madi, moga dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah ya. Di 102.9 MHz 10.15 minit malam

melupakanmu. Rizwan Messi lain macam you punya ayat dia. Reda itu pasti ada yang lebih baik. Ini macam putus cinta ya. Relax lah Rizwan, relax lah ya. Saifuddin, selamat malam juga untuk Saifuddin ya. Saya ada ni lagu daripada kumpulan Mega. Mana satu saya nak siap pun saya tak tahu. Sebab dia kebanyakan lagu Mega ni kan. Kebanyakan lagu-lagu dia semua best-best. Bayangan Gurauan, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara, Takdir dan Waktu, Nina Karina, Suara Cinta dan juga pasti Mana Satu Yang Okey ya. Tolong saya Zat. Mana Satu Yang Okey. Antara Suara Cinta, pasti Nina Karina, Takdir dan Waktu, Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara dan juga Bayangan Gurauan. Takdir dan Waktu. Okey, jom kita layan lagu ni. Takdir dan Waktu, Mega. Minta maaf lagi Rizwan Messi. Acu dah dulu ya. One Benjo American.

kita ada dalam waktu ya. Rizwan Messi berpisah itu lumrah dan juga takdir ya. Acuina, ini baru kesimpulannya, takdir dan waktu. Come on lah Acuina ya. Takkan tak boleh move on lagi sekarang ya. Relax lah. Okey, kalau anda nak tengok bola sepak Piala Dunia ya. Boleh menonton di RTM. Kerana RTM mendapat hak penyiaran ya. Di mana saja anda boleh menyaksikannya dengan syarat anda download dulu RTM Klik ya, download RTM Klik dan anda boleh menonton TV di RTM Klik ya, TV 1, TV 2, TV OK, TV bernama Sukan TV, semua ada di RTM Klik dan juga 32 stesen RTM di seluruh negara. Jadi lupa layan Perlis FM 102.9 MHz. Ini Wan Benjo American, dia kata kalau sampai Penang ya, main singgah makan roti jala dan pulut kuning ya di Astaka Taman Sadun. Nanti saya roja kawan saya, saya ajak pergi makan. Ni makan cemeh ke? Kalau makan cemeh okey lah. Apapun terima kasih. Di 102.9 MHz ya. Alright. Penny Pardo, hi gang. Bila kita jadi gang? Piala Dunia nanti ya, jangan lupa. Hak penyiaran eksklusif hanya di RTM. Life is life.

Okay, life is life. Nampak kayaknya macam ada orang nak kena hantar ke bulan. Saudara, tandakan tarikh anda. Tandakan tarikh anda 23 dan juga 24 hari bulan Mei. 23 dan juga 24 hari bulan Mei. Untuk sama-sama kita merasai suasana penuh gemilang dan memori indah di Malam Kilauan Cahaya Istana Arau, ya. MKC Malam Kilauan Cahaya 26 sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Aku yang kau panggil, sayang. Hai sayang.

aku yang kau panggil sayang. Kalau aku yang kau panggil abang, nanya Pak Karim. Oh, Intan Cik Mat katanya baru baik demam ya. Selamat malam juga untuk Hakimin ya. Hakimin Man ya. Saya nak layan lagu ni sekejap ya. Jom kita sama-sama layan. Mencintaimu adalah takdirku. Layan saja. Cik Naimah, waalaikumsalam. Tia di Sibu. Tia Akhila di Sibu, Sarawak. Au, au.

cioè, ma non sei bretta la Ianna con io. Ti ha chiesto di cata ma se stay tuned dari jam 6 petang sampai waktu to. Terima kasih Awang Sibu Sarawak. Cina kata nak samput tak berani. Terima kasih. Tapi boleh tak saya nak tanya ya. Saya nak tanya jawab dengan jujur ya. Sedalam mana cintamu? Sedalam mana cintamu ya?

sebab terlalu layan tau. Dia pi habis dia corner rata. Tekan yang ni, tekan yang ni. Aisyah Saad, selamat malam untuk Aisyah.

Oi, mentang-mentang dah tak suka dia minta balik semua. Bulan lah, bintang lah, macam-macam kan. Sedalam mana cintamu? Ajuina kata selam pun tak jumpa. Rizwan kata selam pejam mata nak jumpa macam mana? Betul lah tu kan. Selam pejam mata nak jumpa macam mana? Buka mata pun tak jumpa ayat kroh. Emilia kata Camelia satu. Amboi, mentang-mentang nama dia Emilia, buang K jadi Emilia lah kan. Ahmad Azam Nawin ya. Waalaikumsalam. Kampung Tebuk hadir. Apa ni? Besi Man. Oh, Besi Man Empire. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dari Kuantan. Asal Tambun Tulang. Cantik. Tapi ingat, ya? Tapi ingat saudara, ya? Dalam kehidupan kita ni kan, dalam kehidupan kita ni segalanya berkemungkinan. Segalanya berkemungkinan. 11 minit lagi 11 malam. 11 malam kita ke Kuala Lumpur. Penerbangan kita ambil masa 10 minit untuk kita ikuti berita nasional. Jom kita layan Edwin 102.9 MHz.

segalanya berkemungkinan. Kita hanya merancang. Tuhan yang menentukan. Kita semua pernah melaluinya. Kita pernah merasainya. Tak ada orang yang tak pernah rasa. Tak ada orang yang tak pernah melaluinya, ya. Kasih sayang. Fazlin Hassani, setia mendengar dari Abu Dhabi. Terima kasih.

orang pernah patah hati kan? Semua orang pernah melaluinya kan? Dan yang paling menyakitkan, rindu bayangan. Selepas lagu ini terus kita ke Kuala Lumpur, berita. Berita pukul 11 malam.

saudara menghampiri ke pukul 11.15 minit malam dan seperti biasa setiap malam jom selama setengah jam sama-sama kita layan irama lagu tanpa henti ya. Selama setengah jam kita layan. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

se tähän telah berlalu. Alley Cats. Mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok waktu yang sama.

Okey, saudara, dah pukul 11.48 minit malam seperti biasa. Sebelum saya nak tutup kedai, saya tinggalkan lagu ini untuk anda. Selamat malam bintang-bintang. Malam ni ada bintang tak? Semalam bintang menghilang ya. Kasam Nenda katanya salam dari Selayang. Semoga bintang-bintang terus bercahaya. Anda bintang-bintang di Perlis FM. Selamat malam. Selamat beristirahat.

Saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya malam ini, Sahar dan juga Syed Farid. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok, bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan saya akan kembali menemani anda 6 petang hingga 12 tengah malam esok di waktu yang sama. Sebelum berpisah di udara, seperti biasa, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan.

Semoga tidur anda malam ni. Semoga tidur anda malam ini dibuai oleh mimpi-mimpi yang indah ya. Dan saya doakan agar anda yang belum dipertemukan jodoh akan dapat jodoh dengan segera dan berbahagia selalu ya. Seperti biasa. Kata-kata akhir saya, terima kasih Nasrini. Sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak,
0: siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
2: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi

bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan
0: pilihan lagu kegemaran saudara.
3: Abang memukul pantai kasih tanpa gelora. Itulah nilai cinta.
0: Simfoni hujung.

jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

separuh daripada buku-buku sekolah di celah ketiak. Separuh lagi terisi di dalam beg plastik yang agak tebal di jinjing. Panas terik mentari memanggang kulit tubuhku langsung tidak kuhiraukan. Tetapi tetap dirasakan bahang memijarkan itu. Perutku pun sudah berkeriut dan berkeroncong minta diisi. Memang pun tidak diisi sejak awal pagi melainkan hanya dialas dengan segelas air sejuk dan sekeping biskut kering. Begitulah kebiasaan yang sering dilalui kerana nenekku menganggap sarapan pagi itu tak penting dan tidak pernah menyediakannya untuk dirinya, apalagi untukku, cucunya. Nenekku mungkin sibuk sekali menguruskan gerai jualan hasil tani kampung di pinggir jalan besar. Aku tinggal bersama nenekku di pinggir bandar KB setelah ibu bapaku berpindah ke alam abadi. Kedua-duanya telah menyahut panggilan ilahi dalam tragedi Bot Karam ketika berusaha menyelamatkan diri dan kami sekeluarga dari bencana banjir. Hanya aku berjaya diselamatkan. Ibu bapa dan dua orang adikku hilang dibawa arus entah ke mana. Walau pasukan penyelamat berusaha mencarinya, namun tidak ditemui. Tinggallah aku sebatang kara menumpang hidup dan ihsan nenekku. Tika itu aku masih menyambung persekolahan peringkat menengah rendah. Sepanjang masa di sekolah, tidak ada pula duit diberikan nenek kepadaku buat berbelanja di kantin, dan juga tidak ada bekalan makanan dibawa. Aku terpaksa mengikat perut menahan kelaparan yang amat mengganggu penumpuan terhadap pembelajaran sehingga masa belajar tamat. Tetapi tetap dilakukan demi minatku yang utuh terhadap pelajaran. Begitulah keadaanku sehari-harian sehingga manggli dengan suasana dilalui. Aku sudah tidak kisah lagi tentang itu semua. Jika lapar pun tanggunglah. Kalau penat pun penatlah. Ku lupakan semua kemuskilannya. Langkah diatur perlahan. Kakiku pula merenyut sakit dan gatal kerana telah tumbuh kudis yang menjijikkan. Seksa sungguh. Bila sampai di rumah, pastinya belum boleh terus menyuap nasi ke mulut. Aku perlu memasaknya terlebih dahulu. Aku akan memasak apa saja yang ada di dapur rumah nenek. Biasanya aku akan memasak nasi, menggoreng ikan asin, menumbuk sambal belacan dan menumis sayur kangkung, asin-asin atau betik muda. Sayur-sayur kampung itu memang tumbuh subur di sekitar belakang dapur rumah nenek. Proses hendak menyediakan masakan yang serba sederhana itu pun tidak mudah. Api dapur bertungku tiga perlu dinyalakan. Kadangkala tidak ada kayu kering yang telah tersedia. Terpaksa pula aku terbongkok-bongkok mengutip kayu di pelenggar dan membawanya naik ke rumah. Hendak menghidupkan api dari kayu pun satu hal. Api yang dinyalakan tidak boleh terlalu besar. Takut pula akan menyambar dinding rumah dan menyebabkan kebakaran yang akan memusnahkan segala-galanya. Aku perlu berhati-hati. Hendak menjamah sepinggan nasi pun, aku terpaksa basah berpeluh terlebih dahulu. Aku menjamu selera seadanya tanpa banyak tingkah. Tidak peduli langsung dengan nutrisi makanan yang diambil akan memberi impak baik atau sebaliknya terhadap tubuhku. Asal kelaparanku terhindar, sudah memadai.

0: Sebuah kereta berhenti di sisiku. Derunya menghambat lamunanku macam pera merata. Aku terkejut. Bergemuruh dadaku. Berdebar-debar kencang.
1: Hai, baru balik sekolah?
0: Abang Zaini tiba-tiba muncul dari kereta yang berhenti di pinggir jalan menyapaku. Aku kalut pada mulanya. Bimbang juga kalau-kalau ada orang yang datang itu berniat tidak baik dan hendak menggangguku. Orang-orang di kampungku selalu bercerita berkenaan budak-budak perempuan yang pulang dari sekolah sendirian sering diperangkap dan dilarikan ke bandar-bandar besar untuk dijual dan dijadikan santapan manusia bernafsu serakah. Bimbang sungguh hatiku. Bukan begitu nasibku ingini. Doaku semoga diselisihkan malaikat pertempat. Masalah malang itu menimpaku.
1: Naiklah, abang pun hendak balik ke rumah ni.
0: Janganlah segan, abang pun menumpang kereta orang.
1: Naiklah cepat.
0: Pelawa Abang Zaini, lelaki yang berada di belakang steering kereta itu memandang sekilas wajahku. Dia tersenyum polos. Pintu kereta dingangkannya luas. Abang Zaini ialah jiran nenekku. Dia tinggal bersama ibunya. Aku juga sering bertandang ke rumahnya untuk bersembang dengan Makcik Lina ibunya. Menghilangkan rasa sunyiku sendirian. Nenekku sering memarahiku kerana suka bertandang ke rumah orang. Tapi kalau nenek tiada di rumah, aku akan ke situ. Tak apalah, Abang Zaini. Bukannya jauh sangat, sekejap lagi sampailah.
1: Jauh kok, dekat kok, naik,
0: balas Abang Zaini. Tona suaranya tegas. Alasanku tidak mahu diterimanya. Dia menarik tanganku, memaksaku mengisi perut kereta. Aku akur dengan kehendak Abang Zaini, walaupun merasa malu dan serba tidak kena kala terpandang lelaki yang memegang steering dan tidak pernah ku kenali sebelum ini. Merasa pula gerak-geriku sentiasa mencuri perhatian lelaki itu. Meluncur deras kereta yang dipandu anak muda berpakaian kemas dan berkacamata hitam itu. Kereta Morris Minor itu lalu melepasi rumah nenekku tetapi tidak boleh berhenti.
1: Rumah nenek saya dah lepas tadi. Kenapa tak berhenti?
0: Tanyaku kalut kehairanan. Hatiku mula risau dan menggelabah.
1: Mu jangan risau sangat. Kita berdua ni bukannya nak makan mu. Mu ikut je,
0: ujar Abang Zaini separuh berlucu. Namun hatiku tetap dilamun kerisauan.
1: Tapi kita nak gimana ni?
0: Tak payahlah mu nak tanya.
1: Ikut je. Sementar je pun.
0: Aku keliru. Depan klinik Ravi, nanti mu tolong berhenti ya, Mar. Aku nak ambil ubat sakit perut. Abang Zaini mengerutkan dahinya. Wajahnya menjadi herut petut. Seakan menanggung kesakitan teramat sangat. Ama memandangnya dengan hairan. Telatah Abang Zaini membuatnya tersenyum sumbing.
1: Lepas pergi klinik nanti, kita baliklah.
0: Tolong temankan abang yang sakit ni. Lambat sikit sampai ke rumah. Takkan nenekmu nak marah kot.
1: Lagipun nenekmu tu sibuk berjualan di gerainya.
0: Bila mu sampai di rumah sekejap lagi, dia belum tentu dah balik. Setahu abang, selagi hari tidak senja, nenekmu itu tidak akan menutup gerainya.
1: Aku bimbang kalau pulang nanti aku dimarahi nenekku kerana kelewatan yang tidak kusengajakan.
0: Bukan kemahuanku melakukannya. Kelak akan berderailah air mata membasahi pipiku entah buat kali keberapa kerana menerima cemuhan dan nista yang menyakitkan hatiku, hamburan dari mulut nenekku yang garang.
1: Masam saja mu, senyumlah sikit,
0: usik Zaini. Aku mencibik. Kedongkolan hatiku tidak mampu menerbitkan senyuman di bibirku. Lebih kurang 15 minit berkereta, sampailah sudah ke destinasi yang ditentukan. Amar mencari-cari tempat memarkir keretanya dan dia menemui petak yang sesuai. Enjin keretanya segera dimatikan di situ.
1: Abang Zaini pergilah, biar saya tunggu dalam kereta saja,
0: kataku lirih.
1: Mu tak boleh duduk seorang-seorang diri di sini.
0: Di sini ramai orang yang tidak kita ketahui hati budinya. Entahkan ada yang berniat jahat.
1: Jika dibawanya mu lari, kami juga yang susah.
0: Jomlah kita masuk.
1: Cepat,
0: Abang Zaini menggesa.
1: Betul tu,
0: Amar mengiakan cakap kawannya dengan pameran wajah serius. Aku terdesak dengan kata-kata itu. Hatiku tidak langsung berbelah bahagi menanggapi kebenaran. Bersarang di fikiranku kebenaran yang merusingkan.
1: Jomlah, nanti kalau lambat ramai pula orang lain yang mendahului,
0: Abang Zaini mendesak. Aku mengikuti langkah Zaini yang berjalan beriringan dengan Amar. Tidak ramai yang mengunjungi klinik Ravi untuk mendapatkan rawatan kesihatan daripada Dr. Ravi hari ini.
1: Hanya kelihatan seorang lelaki tua Melayu dan dua orang wanita Cina di ruang menunggu. Namamu mesti dah panggil tu. Pergilah masuk jumpa doktor. Aku terpanang mendengar arahan itu. Baru ku sedari bahawa Abang Zaini hendak mengubatkan sakit kudisku di klinik ini. Bukan Abang Zaini yang sakit perut sebenarnya. Aku kehairanan memikirkan bagaimana jiranku itu tahu bahawa aku sedang menderita sakit kudis di kakiku. Tapi tidak mampu mengubatinya lantaran nenekku berkira sangat hendak melantingkan duitnya buat membeli ubat sakit kudisku. Mungkin Makcik Lina ibunya yang memberitahunya kerana aku pernah mengadu masalahku kepadanya. Aku terharu baik budi Abang Zaini dan Amar padaku. Kisah ini berlaku ketika aku dalam tingkatan satu di awal 70-an.

Tila. Abang Zaini selamanya sebagai abang angkatku. Justru aku anak angkat Makcik Lina, ibunya. Dan Amar pula meninggal dunia di London. Dia menderita sakit jantung ketika sedang menyambung pengajian jurusan perubatan di sana. Aku sayu kehilangan seorang insan yang sentiasa membantu persekolahan dan menyelesaikan masalah kehidupanku. Dalam diam, aku dan Amar menjalin cinta. Namun, jodoh tidak kesampaian, dihalang perpisahan. Sebenarnya percintaan yang terjadi itu tidak direstui ibu bapa Amar, lantaran kami tidak sekufu dan berbeza status kehidupan. Macam cerita klise dalam drama filem tu. Keluarga Amar dalam kalangan berada, sedangkan aku dan nenek amat miskin kehidupannya. Allah makbulkan hasrat ibu bapa Amar agar kami tidak bersama selamanya. Perpisahan abadi. Ku iringkan doa, semoga arwah insan yang tulus mencintaiku itu dalam redha, rahmat, kasih sayangnya.

dalam Hot Class Ini Kisahnya, Tan Sri P. Ramlee, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

0: Pasal pembuli siber ni, ni bukan perkara baru manan. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
1: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Yang menanggungnya tu bukan mereka.
2: Yang paling saya tak setuju,
3: betul,
2: muka aib orang yang kena buli.
1: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
4: Hentikan Buli Siber. Pesanan Prihatin Radio Klasik. Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Terus berhibur harmoni klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
1: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan, silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
2: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
3: Hadilah Isnin hingga Khamis 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang

kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Oi, cantik, memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Shima tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubang hidung aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
2: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
5: Suraya guys, potong apa oge. Duk cegah depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: dan lagu Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan. Silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yalah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Apa khabarnya anda pagi ini untuk SDC hari Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat dan sentiasa dirahmati, diberkati oleh Allah SWT. Dalam kita memulakan perjalanan kehidupan untuk hari ini 22 Mei 2026, saya Zali Ahmad kembali macam biasa menghambakan seni untuk anda hinggalah ke pukul 10 pagi nanti, menyampaikan info dan juga lagu-lagu hiburan untuk anda. Macam biasa kita ada dua rakan penolong jutera. Tak ada dua orang ni tak bunyilah radio kita pagi ni kan. Kita ada Saroji dan juga Fiza yang berada di bilik MCR, main control room, dan juga rakan-rakan yang berada di stesen pemancar padang pauh. Bergandingan kami untuk memastikan frekuensi ini sampai ke kuping telinga anda, berada dalam kenderaan anda, berada dalam premis anda, di mana-mana sahaja anda mampu menerima kami. Dan anda juga anda stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih banyak-banyak atas usaha anda yang download RTM Klik dan sebagainya. Terima kasih. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat dari apa yang kita sampaikan dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti. 18 jam setiap hari, temu janji kita. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, 5.49 minit pagi sebentar tadi, Zuhur 1.18 minit tengah hari, Asar 4.41 minit petang, manakala masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini 7.30 minit malam nanti, dan waktu isyak 8.44 minit malam. Saya ulangi saudara, subuh telah pun masuk pada pukul 5.49 minit pagi sebentar tadi, Zuhur 1.18 minit tengah hari, Asar pula 4.41 minit petang, maghrib akan masuk pada pukul 7.30 minit malam, dan lagi sekali waktu isyak 8.44 minit malam. Selamat mendengarkan Perlis FM 102.9 MHz, serasi denganku.

0: عليكم صدق الله العظيم.
1: أستاذ حبا أستاذ.
2: السلام عليكم أستاذ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أستاذ satu kali itu bila dah terlewat, bila kita tengah solat last minute ni Ustaz, nak habis waktu dah, tengah-tengah nak solat dengar azan masuk waktu lain bidah, jadi macam mana ni Ustaz? Habang Ustaz, Ustaz nak kena stop ke macam mana ke Ustaz? Habang Ustaz,
3: benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah ataupun solat-solat yang lain, terutamanya asar, sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila benda tengah duk solat asar tu dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana? Nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama berbeza pandangan tentang apa? Tentang status solat dia tadi itu. Dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi sebagai ulama berpandangan kalau dia sempat dapat satu rakaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rakaat pun tak dapatkan waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azan, maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan, tengah-tengah solat duk baca Fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
1: Ustaz, habaq saya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan surah Al-'Asr. Surah Al-'Asr, surah yang masyhur dalam masyarakat kita, surah yang berkaitan dengan masa ataupun surah yang berkaitan dengan waktu asar. Jadi insyaAllah kita akan baca surah ini terlebih dahulu dan insyaAllah kita akan bahaskan mana-mana yang berkaitan dengan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah memulakan surah Al-Asr. Allah berfirman wal asri, tetapi bila kita wakaf jadi wal asr. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah mulakan dengan sumpah. Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah cipta. Kita tak boleh, kita kalau nak bersumpah dengan nama Allah, wallahi wabillahi watallahi. Tetapi untuk Allah, Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah cipta. Wadduha, demi waktu duha. Walfajri, demi waktu fajar. Wallayli, demi waktu malam. Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah cipta. Dalam surah Al-Asr, Allah bersumpah dengan Al-Asr, demi waktu asar. Maksudnya, mana-mana makhluk yang Allah bersumpah, ada sesuatu yang Allah nak cerita di sebalik sumpahan Allah tu. Macam contoh, kita baca surah Tin. Watin wa zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Ada sesuatu yang Allah nak cerita, keistimewaan yang ada pada buah tin dan buah zaitun yang manusia tak tahu. Ayat yang kedua Allah sebut, innal insana lafi khusr. Allah kata sesungguhnya manusia lafi khusr, berada dalam kerugian. Semua manusia, mana-mana makhluk yang bernama manusia, lafi khusr, semuanya berada dalam kerugian. Ini hakikat yang perlu kita tahu. Cuma ayat yang ketiga, ada pengecualian empat golongan yang Allah sebut pada ayat ketiga. Allah kata illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Empat tu. Jadi Allah nak kata ayat yang ketiga, Allah kata yang tak rugi ni siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ha, maksudnya orang beriman ni tak rugi. Cuma kadang-kadang orang beriman pun rugi juga kalau setakat dia beriman sahaja. Dia kena ada yang kedua yang disebut pada ayat ini, wa aminus salihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Ha, rupanya beriman tak cukup lagi sini pendengar sekalian. Kena ada yang kedua, beramal soleh. Apa makna beramal soleh? Maksudnya kita beramal, kita buat satu amalan. Yang nama soleh ni kena ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mengikut tata cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru nama amalan soleh. Setakat iman dan beramal soleh tak cukup lagi. Kadang-kadang pun jadi rugi. Kena ada yang ketiga, Allah kata. Apa yang ketiga? Watawasaw bil haqq. Kena pesan memesan, wasiat mewasiat antara satu sama lain bil haqq, dengan kebenaran. Sebab kita hidup dalam masyarakat, kalau kita jaga diri kita, tak jaga masyarakat sekitar ataupun sekeliling kita, masyarakat akan rosak. Sebab tu ada sistem dalam masyarakat kita yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Suruh orang buat baik dan kena cegah kemungkaran. Jadi ayat yang ketiga ni maksudnya, di samping kita beriman, di samping kita beramal soleh, kita kena pesan memesan dengan kebenaran. Dan yang terakhir
untuk kita selamat daripada jadi orang rugi, iaitu watawasaw bisabr. Kita kena pesan memesan dengan kesabaran. Sebab apa? Nak beriman kena sabar, nak beramal soleh pun kena sabar, nak cerita kebenaran pun kena sabar. Tiga benda, ciri-ciri yang pertama tak jadi orang rugi tu, perlu ada yang keempat, kena sabar antara satu sama lain. Dan sabar ni tak padan dengan kita seorang, kena ajak ramai-ramai bersabar. Barulah lengkap. Kita ada empat ciri yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengelakkan kita, termasuk pada ayat yang kedua yang mana Allah kata lafi khus, orang yang berada dalam kerugian. Jadi mudah-mudahan sidang pendengar sekalian, jadikan diri kita sentiasa beriman kepada Allah, sentiasa melakukan amalan soleh, sentiasa pesan memesan dengan kebenaran, dan yang terakhirnya kena pesan sesama kita tentang kesabaran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanjang di sana. Layar-layar keberanian sedang terbentang. Semut flotila bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol ketabahan, simbol kemanusiaan. Mereka berlayar bukan dengan senjata, tetapi dengan doa, harapan dan cinta untuk saudara di Gaza.
1: Namun, perjalanan mereka penuh risiko. Diintai ancaman, diganggu musuh. Tetapi, mereka tetap teguh kerana mereka percaya tiada sekatan yang mampu menghalang cahaya kemanusiaan.
0: Kita di sini mungkin tak mampu berada di atas tapal itu, tapi kita mampu menyatu hati, mendoakan keselamatan mereka, memberi sokongan tanpa henti, kerana perjuangan ini adalah perjuangan kita semua.
1: Semut flotila, layar ketabahan menuju Gaza. Bersama kita, demi kemanusiaan, demi Palestin.

102.9 MHz. Ya, inilah dia. Kalau anda tak boleh pilih 102.9 MHz, pilihlah untuk mendengarkan kami. Stream kami di rtmclick.rtm.gov.my.

Jangan pedulikan apa yang orang bakal kata. Jangan pedulikan apa yang orang letakkan, yang orang judge tentang diri kita. Kerana duit dalam poket kita bukan dia orang yang masukkan. Tapi kena ingat, asalkan benda yang kita buat tu benda baik, asalkan benda yang kita buat tu tak salah, tak menyalahi undang-undang, demi diri kita, demi keluarga, demi kebaikan, demi semua yang baik-baik gitu, yang membawa keberuntungan yang diridhai oleh Allah SWT. Don't let it be lah. Apa kau nak cakap pun, suka hati kau lah.

0: baiknya kita zahirkan cinta kita dengan perbuatan, dengan tindakan kita, bukan kata-kata kosong. Sama ada cinta sesama insan, cinta kepada tanah air, sebesarnya cinta kepada Allah SWT. Lebih didahulukan.
1: Kalau aku like, aku like. Kalau tak, aku
0: right, selepas ini kita akan ke National FM untuk utama 7 pagi.

29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: di lautan jauh di sana, layar-layar keberanian sedang terbentang. Sumut Flotilla bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol ketabahan, simbol kemanusiaan. Mereka berlayar bukan dengan senjata, tetapi dengan doa, harapan dan cinta untuk saudara di Gaza.
1: Namun, perjalanan mereka penuh risiko. Diintai ancaman, diganggu musuh. Tetapi, mereka tetap teguh kerana mereka percaya tiada sekatan yang mampu menghalang cahaya kemanusiaan.
0: Kita di sini mungkin tak mampu berada di atas kapal itu, tapi kita mampu menyatu hati, mendoakan keselamatan mereka, memberi sokongan tanpa henti kerana perjuangan ini adalah perjuangan kita semua.
1: Sumut Flotilla, layar ketabahan menuju Gaza. Bersama kita, demi kemanusiaan, demi Palestin.
2: Jom hadir ke Malam Kilauan Cahaya 23 dan 24 Mei ini, Sabtu dan Ahad di Istana Arau, 9.30 malam hingga 11.30 malam. Saksikan limpahan cahaya berwarna-warni dengan pelbagai persembahan menarik. Malam Kilauan Cahaya, bila cahaya menyinari istana, malam jadi penuh seribu kenangan.

terus mendengarkan 102.9 Magazine ucapan Assalamualaikum. Selamat pagi. Makan kenduri rumah Pak Saad, gulai ayam santan kelapa. Cik nak ucap selamat hari Jumaat. Tok Imam pesan dia nak jumpa. Okey, kita nak tengok dulu keadaan cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini 22 Mei 2026, kawan-kawan. Dia boleh jadi Lin lah, kawan-kawan. Pagi ini dilaporkan ataupun diramalkan oleh Map Malaysia tiada hujan, nak petang ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman pada waktu petangnya, dan malam nanti juga tiada hujan. Suhu maksimum kita hari ini 32 darjah Celsius. Kalau cik tengok dari jendela konti Perlis FM ni, ya Allah, matahari menyinar baik, cahaya terang, tak pelindung awan dan sebagainya. Cantik sangat cahaya matahari pagi ni. Keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita rakyat negeri Perlis yang bermentaliti kelas pertama. Orang baik-baik semua kat sini. Yelah, negeri orang beriman kan. 7.21 minit pagi. Macam biasa nanti ia aku buat untuk anda. Jangan galau-galau. Pelan-pelan.

Tengah-tengah 2.9 Magus Mimpi Laila. Kalau hari ini kita didatangkan dengan satu keberuntungan yang sangat besar, jangan terlalu gembira sangat, jangan terlalu seronok sangat, sebab kita sedang bermimpi. Kalau hari ini kita didatangkan dengan cerita-cerita yang menyedihkan, kehilangan sesuatu yang amat besar, kehilangan orang yang kita sayang, jangan terlalu bersedih sangat, kita sedang bermimpi. Semuanya ada sekeliling kita. Apa yang ada di sekeliling kita ini? Sementara peringatan untuk kita bersama, tapi perjuangan tetap ada kan? Perjuangan dalam mimpi gitu. Okey. Plus jangka 2.2 juta kenderaan sehari sempena cuti persekolahan dan perayaan berganda. Itu yang menjadi tajuk e-akhbar kita pagi ni. Plus Malaysia Berhad menjangkakan aliran trafik di seluruh rangkaian lebuh raya termasuk lebuh raya Pantai Timur 2 LPT 2 meningkat hingga 2.2 juta kenderaan sehari sepanjang musim cuti pertengahan tahun persekolahan dan sambutan beberapa perayaan utama. Sehingga 7 Jun nanti. Dan peningkatan itu dijangka berlaku. Ianya bermula hari ini hingga 7 Jun nanti. Dan peningkatan trafik itu dijangka berlaku susulan cuti berganda yang merangkumi sambutan Aidil Adha, Waisak, Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong dalam tempoh yang sama. Dan plus dalam kenyataannya hari ini memaklumkan lebuh raya Pantai Timur 2 dijangka menerima hingga 50,000 kenderaan sehari pada hari-hari puncak. Dan mengikut plus juga, aliran trafik keluar dari Lembah Kelang dijangka memuncak pada 22, 23, 26, 28 dan 29, 30 serta 31 Mei. Manakala perjalanan pulang ke Lembah Kelang dijangka tertumpu pada 4 hingga 7 Jun. Jadi pengguna jalan raya semua dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal, mengurangkan risiko terperangkap dalam kesesakan selain mengikuti jadual perjalanan digital MyPlus TTA melalui aplikasi MyPlus. Jadi untuk kemudahan kita bersama, kemudahan perjalanan kita, cepat-cepat download apa yang patut. Yang pastinya, yang perlunya, kenderaan kita berada dalam keadaan baik sebab kita nak balik beraya ni. Utamanya orang di Pantai Timur lah kan, orang Pantai Timur. Tak dapat dia berkata apa siapa, dia berkata belah Pantai Timur tu raya korban ni memang menjadi-jadi sungguh. Raya korban ni memang meriah sungguh, dia berkata belah Pantai Timur. Cik Putri ni nak merasa lah raya korban kat Pantai Timur macam mana keseronokan dia dengan dia.

orang Pantai Timur yang bekerja kat Perlis ni kan. Mungkin masih lagi bersoalangan. Balik raya korban ni balik seorang. Balik main Perlis balik berdua. Alhamdulillah. Ada daripada tunggu dah. Daripada kita raya korban ni kira sekali lah. Kira akad sekali lah kan. Waktu dia balik seorang kan. Solo lagi. Balik main balik kerja kat Perlis ni. Tengok-tengok berdua lah. Terima kasih. Terus mendengarkan 102.9 MHz. Sebagai anda yang mengikuti cerita politik di Malaysia ni, semakin hari semakin panas, semakin hari semakin terbelit, semakin hari semakin oi. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam tu. Aduh, kita duduk kat tengah-tengah ni. Kan? Tapi apapun, dia buat pilihan yang tepat. Itu hak kita, pemilihan milik kita. Dan semoga kita tahulah apa dan siapa yang kita pilih. Itu cerita dia. Kemungkinan besar bubar Dun Johor jika MB dapat perkenan istana. Ini di Johor lah, kata Hassan Karim. Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Has yang dikabarkan bakal diadakan pada 24 Jun ini, kemungkinan besar adalah berkaitan dengan pembubaran Dun Johor. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata perkara itu hanya akan berlaku sekiranya Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi sudah memaklumkan hasrat berkenaan kepada pihak istana dan mendapat perkenaan istana. Jadi pembubaran Dun Johor perlu dimaklumkan kepada Sultan Johor terlebih dahulu, iaitu pada atau sebelum 24 Jun. Dan Menteri Besar bertanggungjawab untuk menasihati Sultan Johor untuk mendapat perkenan bagi pembubaran. Tidak pastilah adakah hal ini sudah dilakukan oleh Menteri Besar Johor. Dan jika Sultan bersetuju, maka wajarlah Dun dalam sidangnya pada 24 Jun ini mengemukakan usul pembubaran Dun Johor. Seperti yang sedia maklum, Dun Johor hanya akan tamat tempoh 5 tahunnya pada 2027. Dan ada besar kemungkinan jika ada sidang Dun Johor khas pada 24 Jun ini, mungkin agenda atau urusan persidangannya mengenai pembubaran Dun Johor. Itu yang berlaku di Johor, sedikit sebanyak kita kena tahu jugalah kan, perkembangan ekonomi, perkembangan politik negara ni. Supaya kita tahu untuk buat pilihan, rentetan-rentetan yang berlaku dan sebagainya. Macam saya katakan tadi, kadang-kadang buatkan kita pening lah. Ya Allah, macam-macam hal, macam-macam kena, macam-macam perangai, macam-macam desakan, macam-macam pertelingkahan. Semoga yang baik-baik akan berada di sekeliling kita. Semoga yang baik-baik akan lead kita ke depan tanpa ada drama. Polis FM.

Maruf dengan Hipokrasi Mengegarkan 102.9 MHz mengiringi perjalanan anda supaya anda jadi kalut begini. Jangan kalut-kalut. Kadang-kadang bila kita dengar muzik, kita dengar rentak irama pagi-pagi ni, ia menguasai ataupun dia mempengaruhi pemanduan kita. So, relax-relax, tenang-tenang ya kan. Terima kasih terus mendengarkan Polis FM Serasi dengan ke 7.40 minit pagi. Global Semut Flotilla 2.0, 428 aktivis termasuk 29 rakyat Malaysia dibebaskan. Kesemua 428 aktivis kemanusiaan Global Semut Flotilla GSF 2.0 termasuk 29 rakyat Malaysia yang ditahan Israel di perairan antarabangsa dibebaskan dan dijangka pulang ke tanah air pada Ahad ni. Kalau kita tengok dalam satu VTT, mereka dah pun berada di lapangan terbang. Dan Ketua Pengarah Semut Nusantara Command Center Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata CNCC dimaklumkan oleh pihak Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bahawa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menghantar 3 kapal terbang Turkish Airlines ke lapangan terbang Ramon yang terletak di Tanah Haram Israel. Dan beliau berkata CNCC mengesahkan laporan terkini bahawa semua 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju ke lapangan terbang Ramon. Dan mereka dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan tajaan khas kerajaan Turki yang telah pun diberikan. Dan ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines itu dijangka berada di Tanah Haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia. Dan penerbangan dijangka akan tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia dan akan disambut oleh pihak kedutaan Malaysia di Turki dan Wisma Putra serta kerajaan Turki. Okay, alhamdulillah. Risau juga tengok VTT seperti yang kita ceritakan baru-baru ni kan, dengan apa yang mereka lakukan pada pelayar-pelayar Semut Flotilla ni. Apa Van Gimby, dia punya menteri tu. Dan dalam cerita ni, siapa yang jadi hero tau? Si Perdana Menteri Benjamin nanti cik tak tahu tu lah. Kan? Dia cuma jadi hero bila dia cuba salahkan menteri dia, Ben Gavin tu, yang katanya melanggar ataupun memburukkan nama Israel. Cara Israel bukan macam tu sebenarnya, kata dia. Bila VTT tu bocor, tersebar viral. Dia kata itu bukan cara Israel, itu Ben Gavin punya kan. Gaduh pula dia berdua kan. Tapi katanya seperti yang telah pun seorang kita punya influencer, CEO kapal yang telah pun ditemu ramah oleh media antarabangsa, media luar. Dia menceritakan di kalangan semua pelayar Semut Flotilla ni, ada yang patah tulang rusuk, dua patah tulang rusuk, ada yang kecederaan di kepala, ada yang kecederaan di mata, ada yang matanya kecederaan kekal, tak boleh guna dah. Woi, asyak tu yang saya kata tu. Jatuh ke tangan manusia barbarik itu jadinya kan. Apapun kita doakanlah supaya semua rakyat Malaysia dalam pelayaran Semut Flotilla ni kembali dalam keadaan selamat, insyaAllah. 7.43 minit pagi. Matahari makin garang, matahari makin menunjukkan dirinya dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.

Oh, yang cukup lengkap dari segi suara, dari segi rupa. Eh, makin lama makin mahal lah pula. Makin lama makin mahal orangnya. Okey, mendengarkan Pelis FM, serasi dengan ku di mana sahaja anda berada. Tenangan menjadi milik anda pagi ni.

Alright, Adam, anda mendengarkan Perlis FM Serasi dengan ku. Yang keluar rumah hari ini melangkah dengan kaki kanan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Senjata kita adalah doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau serahkan diri kami untuk diuruskan sepenuhnya. Engkau uruskanlah diri kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim.

Kerjasama strategi antara Negeri Perlis dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU terus diperkasa secara menyeluruh merangkumi sektor pendidikan tinggi, pembangunan industri serta pengukuhan peradaban Melayu serantau sebagai teras kemajuan bersama. Maklumat tersebut dipersembah maklum oleh Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Profesor Dr. Agusani dalam sesi menghadap ke atas Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail di Galeri Diraja Arau. Dalam sesi tersebut, UMSU memaklumkan perancangan untuk menganjurkan sebuah persidangan antarabangsa di Medan, Indonesia yang dijangka akan disempurnakan perasmian oleh Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail pada September ini.